0: 64 pasien.
1: Oke, baik. So, paling okay. Domainnya itu kasus kesehatan medis seperti apa? Masalah kesehatan kayak gimana penanganan?
0: Kalau kemarin ya, karena ini kita memberikan pelayanan di daerah pesisir, itu lebih banyak ke pasien-pasien hipertensi.
1: Baik.
0: Kemudian, kemudian Kak, ada lagi aku mau tambahin. Tadi kan pasien terlayani itu pasien terlayani yang kita di luar kapal ya.
1: Okay.
0: Kemudian ada yang di kapal sendiri, kita melakukan bedah minor. Teman-teman dari teman-teman profesi dokter melakukan bedah minor, itu ada 93 pasien. Kemudian ada juga teman-teman dari dokter spesialis mata yang melakukan pelayanan operasi seperti operasi katarak PECO, itu ada sekitar 47 pasien. Dan satu lagi Kak, waktu pelayanan kami itu kita berhasil ada SC bayi yang ke-100 lahir di Rumah Sakit Kapal Ksatria Erlangga.
1: Baik, baik, baik. Ini memang punya keseruan yang berbeda ya daripada apotekar yang tidak pernah punya pengalaman gitu ya. Nah, Kak, apotekar Rahmi mendapat pelajaran apa nih yang mungkin sering dibagikan sama teman-teman sejawat apotekar dengan pengalaman menjadi apotekar di rumah sakit kapal?
0: Bagaimana tadi Kak? Boleh diulang? Putus-putus?
1: Ya, apa pengalaman berarti yang bisa memotivasi sesama teman-teman sejawat apoteker juga yang mungkin belum pernah dan mereka hanya ada di apoteker-apoteker pada umumnya di darat ya, yang bisa Kak Rahmi bagikan biasanya sharing dengan mereka dan itu menjadi motivasi sesama apoteker?
0: Jadi motivasi ya, kalau menurut saya teman-teman yang sudah jadi apoteker sudah membawa tujuan hidup masing-masing ya Kak. Motivasinya saya belum bisa mengatakan ini motivasi, tapi menurut saya kita sebagai apoteker ternyata kita mempunyai peran penting di bidang kesehatan. Walaupun itu kita di bagian obat-obatan, kita merupakan garda terakhir. Kita yang memastikan obat itu aman untuk sampai ke masyarakat. Jadi kita harus tetap semangat, kita harus tetap melayani pasien memastikan bahwa keselamatan pasien tetap utama.
1: Baik, baik.
0: Maupun kita berada di darat atau maupun kita di laut, maupun di rumah sakit, maupun di apotek, maupun di puskesmas, maupun di pelayanan-pelayanan farmasi yang ada dimanapun itu. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang berada di pelayanan.
1: Betul.
0: Maupun yang juga yang di industri.
1: Baik. Pastinya kalau kita berbagi pengalaman Kak Rahmi ya, Kak Apoteker Rahmi sebagai apoteker, baik itu menjadi relawan apoteker di Rumah Sakit Kapal Ksatria Erlangga ini, mungkin masih banyak cerita seru-seru ya. Tetapi apa yang tadi diceritakan sudah bisa membuat kita sedikit punya gambaran ya, bagaimana pejuang-pejuang medis para apoteker seperti Kak Rahmi dan juga para dokter-dokter yang rela ya untuk mempertaruhkan nyawanya, kesehatannya juga untuk menyehatkan Indonesia. Nah, ini sesuai dengan tema Hari Apoteker di tahun 2026 yaitu memberdayakan apoteker untuk masyarakat yang lebih sehat. Apa makna yang bisa Kak Apoteker Rahmi dapatkan dan harapannya melalui Hari Apoteker Internasional di tahun ini?
0: Harapannya kami sebagai apoteker, lebih tepatnya kita semua sebagai apoteker, kita semakin bermanfaat lagi dimanapun itu kita melakukan pelayanannya. Kita memberikan pelayanan dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena pelayanan kita juga sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan.
1: Baik, siap, baik. Kak Apoteker Rahmi, waktu kita terbatas ya, tapi mungkin nanti next program kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya. Gitu, boleh ya? Baik. Oke, okay. Mungkin mau ngucapin selamat Hari Apoteker gitu buat teman-teman sesama apoteker yang siapa tahu lagi dengerin siaran kita gitu. Iya, sebelum kita sudahi.
0: Selamat Hari Apoteker Sedunia, selamat Hari World Pharmacist Day 2026 buat semua teman-teman apoteker yang ada di Merauke, yang ada di dunia, khususnya yang berada di Merauke, yang berpraktek di Merauke.
1: Baik.
0: Semoga kita semakin berdaya dan masa depan kesehatan dan memberikan masa depan kesehatan yang lebih baik buat semua pasien-pasien yang kita berikan pelayanan.
1: Baik, baik. Terima kasih ya buat Kak Apoteker Rahmi Eka Nurhasana, Sarjana Farmasi ya, yang dimana merupakan apoteker di Merauke, tetapi juga merupakan pernah menjadi relawan apoteker di Rumah Sakit Kapal Ksatria Erlangga Bakti Sulawesi di tahun 2025. Semoga cerita ini bisa memotivasi sama apoteker dan juga bisa menjadi sebuah gambar cerita ke kita bahwa pelayanan kesehatan bersama dengan apoteker itu juga sangat penting sekali, apalagi fungsi dari apoteker itu juga punya manfaat yang luar biasa di dunia medis, khususnya dunia apa obat-obatan, mungkin seperti itu ya Kak Rahmi ya. Baik, terima kasih Kak Rahmi untuk informasinya, ceritanya di pagi hari ini di program Spada dalam momen Hari Apoteker Internasional tahun 2026. Sukses dan semangat terus ya Kak Rahmi ya dalam memberikan pelayanan. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Iya, baik, teman Pro 2 itu dia teman kita, seorang apoteker, yaitu Apoteker Rahmi Eka Nurhasana S.Farm, yang sudah berbagi cerita, berbagi informasi dalam momen Hari Apoteker Internasional. Kita juga ngucapin selamat Hari Apoteker Internasional ya di tahun 2026, yang memberdayakan apoteker untuk masyarakat yang lebih sehat. Dan kita sudahi juga untuk program Spada di pagi hari ini. Tetap stay tune terus di 96.4 Pro 2 RRI Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-kake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: juga.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie, kita di Info Pro 2. Anggota DPR Kabupaten Merauke mengimbau masyarakat tidak menggunakan cara membakar saat membersihkan maupun membuka lahan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Martin Gana, anggota DPRK Merauke, mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi lahan yang kering pada musim kemarau dapat membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Martin Gana mengingatkan aktivitas pembakaran untuk membersihkan lahan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas apabila api merambat ke kawasan lain. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, asap akibat kebakaran juga dapat berdampak terhadap kesehatan. Kabupaten Merauke menjadi salah satu wilayah di Papua Selatan yang perlu mendapat perhatian terhadap potensi karhutla. Data BMKG pada awal September 2026 menunjukkan Merauke mencatat 670 titik api. Sementara titik dengan tingkat kepercayaan tinggi juga terpantau di wilayah kabupaten tersebut. Martin Gana meminta masyarakat lebih mengutamakan cara yang aman dalam membersihkan lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Langkah pencegahan dinilai penting agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Pemerintah dan sejumlah instansi terkait sebelumnya juga telah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar selama kondisi kemarau. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Merauke. Info berikutnya, tim 19 ekspedisi Patriot UGM tahun 2026 kembali melaksanakan Focus Group Discussion atau FGD sebagai bagian dari upaya mendorong penguatan kelembagaan masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria di Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan dilaksanakan 24 September 2026 kemarin di Balai Kampung Enggol Jaya, Distrik Muting, merupakan tindak lanjut dari FGD pertama yang dilaksanakan pada 13 September 2026 dengan fokus pada pemahaman sejarah wilayah serta dinamika sosial masyarakat setempat. FGD kedua ini mengangkat agenda konstruksi komite mediasi distrik untuk resolusi konflik di Distrik Muting. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan program tim ekspedisi Patriot UGM tahun 2026, khususnya dalam mendorong tata kelola penyelesaian konflik agraria yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Tim 19 ekspedisi Patriot UGM dipimpin oleh Firja Dwi Effendi SH LLM bersama anggota Fahmil Alfian Rizky Afsa SH MH, Arwan SH MH, Yobi Adi Pratama SH, Wiwit Diniati SPWK MURP, dan Safira Aulia SE. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda kampung di Distrik Muting. Diskusi diarahkan pada pentingnya membangun mekanisme penyelesaian konflik yang dapat dijangkau masyarakat sejak persoalan mulai muncul, sehingga konflik tidak berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih kompleks. Melalui gagasan Komite Mediasi Distrik Merauke, masyarakat diharapkan memiliki wadah yang dapat menjadi ruang dialog dan mediasi dalam menangani berbagai persoalan, khususnya konflik agraria. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat penyelesaian secara musyawarah sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah eskalasi konflik sebelum masuk ke proses hukum yang lebih panjang. FGD kedua menghadirkan Ahmad Syah Putra FH, Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke, sebagai narasumber pertama yang memberikan pemahaman mengenai peran lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi, termasuk posisi mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pembahasan kemudian dilanjutkan secara praktis oleh Mardiansyah SHLLM Cemet yang merupakan akademisi sekaligus praktisi mediator. Materi diarahkan pada pemahaman mengenai praktek mediasi, kapasitas mediator, serta bagaimana proses penyelesaian konflik dapat dibangun melalui komunikasi, musyawarah, dan pendekatan yang melibatkan para pihak. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Distrik Muting, Rongkong, Palembangan, SE. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dinilai dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami proses hukum dan alternatif penyelesaian persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Ia juga menyoroti sejumlah persoalan agraria yang berulang dan belum sepenuhnya terselesaikan, termasuk persoalan mengenai batas-batas tanah transmigran. Menurutnya, keberadaan dokumen dan sertifikat tanah tidak selalu serta-merta menghilangkan persoalan di lapangan apabila masih terdapat perbedaan pemahaman maupun klaim antar pihak. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2, dan selanjutnya kita menanti siaran langsung dari Gedung DPR Kabupaten Merauke. Gue udah mengikuti rapat paripurna untuk pagi ini, yaitu pembukaan rapat paripurna hari kedua. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, teman Pro 2 di mana saja berada, masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Sesaat lagi kita akan tersambung dengan gedung DPR Kabupaten Merauke guna mengikuti rapat paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Merauke, rapat kerja gabungan fraksi dan kelompok khusus, serta rapat kerja gabungan komisi dan rapat paripurna bersama reporter RRI Bambang Hermawan. Selamat mengikuti.
1: Dan Ibu Wakil Bupati
2: baik, pendengar Merauke, Republik Indonesia Merauke kembali Dewan, bersama kami
1: Ketua dan Negeri Merauke,
2: dari Gedung Kepala Dewan Perwakilan Kepaksaan Rakyat Kabupaten Merauke, Radio Republik Indonesia Merauke kembali menyiarkan sekali langsung rapat paripurna dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Baru saja Bupati Kepala Daerah Kabupaten Merauke bersama Wakil Bupati Merauke memasuki ruangan sidang ini.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan
2: selanjutnya
1: Indonesia
2: kita bersama-sama Raya. Mendengarkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin rapat.
1: Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Ya, pendengar.
2: Hadirin dipersilakan
1: kita dengarkan kembali. Bersama-sama seluruh anggota dewan dan hadirin yang berada di gedung DPRK Kabupaten Merauke ini menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat akan membacakan daftar hadir anggota dewan di kesempatan pagi ini yang mengikuti rapat paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Merauke untuk anggaran tahun 2026.
3: Yang terhormat pimpinan serta rapat paripurna dewan yang kami muliakan, berdasarkan catatan daftar hadir anggota dewan pada pembukaan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 hari ini Jumat 25 September 2026 kami laporkan bahwa jumlah anggota yang hadir sebanyak 29 orang dari jumlah 38 orang anggota dewan. Tidak hadir 9 orang anggota dewan masing-masing. 2 orang berhalangan hadir karena saya

0: 5. Yang terhormat Milka Balai GC asal kelompok khusus. 6. Yang terhormat Matias Walbunga asal kelompok khusus. Demikian daftar hadir yang boleh kami sampaikan. Terima kasih.
1: Pendengar, baru saja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat membacakan daftar hadir anggota dewan yang berkesempatan hadir dalam pembukaan rapat paripurna ini.
2: Rapat paripurna.
1: Selanjutnya
2: dilanjutkan dengan
1: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke Samuel Markus Mugujai akan rapat membacakan pernyataan pembukaan rapat paripurna dan sekaligus menyampaikan pidato pembukanya.
3: Dewan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke hari ini Jumat 25 September 2026 yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan sebanyak 29 orang yang hadir dari jumlah 38 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai pasal 135 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPR Kabupaten Merauke, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
1: Pendengar, dengan tiga kali diketuknya palu ini, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan raperda perubahan APBD Kabupaten Merauke secara resmi berlangsung mulai pagi ini.
3: Wakil Bupati Merauke, yang terhormat Wakil-Wakil Ketua DPR, anggota DPR Kabupaten Merauke, yang terhormat Komandan Kodim 1707 Merauke, yang terhormat Kapolres Merauke, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Merauke, yang terhormat dan Satror Lantamal Merauke, yang terhormat Sekretaris Daerah Merauke, para asisten staf ahli, Kepala Badan OPD Kantor Bagian Lingkungan Sekda Kabupaten Merauke, yang terhormat pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi wanita, organisasi pemuda, serta para undangan dan hadirin yang kami muliakan, pendengar RRI Merauke yang berbahagia di mana saja berada. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebagai umat beriman, saya mengajak kita sekalian untuk sejenak memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir di ruang sidang Dewan yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Guna mengikuti pembukaan rapat paripurna Dewan dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, para hadirin sekalian atas kesempatannya menghadiri acara pembukaan rapat paripurna Dewan saat ini. Hadirin serta sidang Dewan yang kami hormati dan segenap masyarakat Merauke yang kami kasihi, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, hari ini kita melaksanakan rapat paripurna pembukaan pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2026 guna menerima penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD perubahan Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Tentunya

0: dengan diajukannya rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun 2026 oleh saudara bupati adalah bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2026. Ini sebagai akibat dari banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi pada tahun berjalan dan tidak dapat diakomodir serta terbatasnya anggaran pada APBD Induk 2026. Bahwa dengan perubahan APBD tahun anggaran 2026 disusun berdasarkan PP nomor 12 tahun 2029 serta Permendagri nomor 14 tahun 2025 dan tentunya juga berlandaskan pada kesepakatan KUA serta perubahan PPIS yang telah disepakati bersama antara Bupati dan DPR Kabupaten Merauke. Bahwa dengan pengajuan perubahan APBD tahun 2026, tentunya pemerintah telah melakukan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan asas keseimbangan baik antar sektor, antar wilayah maupun antar organisasi perangkat daerah serta melalui proses dan tahapan sebagaimana diatur dengan ketentuan dan memperhatikan pertimbangan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Keadaannya yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit, antara organisasi, antara kegiatan, dan antar jenis belanja dan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Oleh karena itu, kami berharap bahwa perubahan anggaran bukan sekedar penyesuaian angka, tetapi lebih dari itu adalah respon kita terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat baik dengan realisasi pendapatan kebutuhan prioritas yang mendesak maupun penanganan hal-hal yang memerlukan alokasi tambahan anggaran demi pelayanan kepada masyarakat. Kami memandang perubahan APBD tahun anggaran 2026 diharapkan untuk pertama, memperkuat program pembangunan yang berjalan. Kedua, mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat yang belum tertampung dalam APBD Induk 2026. Ketiga, menjaga efisiensi dan ketetapan sasaran setiap rupiah anggaran yang dikelola. Keempat, memang teguh prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, saya mengajak kepada anggota DPR untuk mencermati secara mendalam dan teliti setiap rincian anggaran ini dengan semangat kritis namun konstruktif dan kita sama-sama memastikan bahwa perubahan anggaran APBD tahun 2026 yang disepakati benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat Merauke yang mendiami di 179 kampung, 22 distrik, dan 11 kelurahan. Hadirin serta sidang dewan yang kami hormati dan pendengar RRI Merauke di mana saja berada yang kami kasihi dan banggakan. Mencermati situasi dan perkembangan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini di tengah masyarakat Merauke, terutama yang berkaitan dengan stabilitas politik, keamanan, ekonomi, dinamika terjadi, situasi yang terdampak terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Maka izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, dampak kenaikan harga BBM menyebabkan antrian panjang nampak di seluruh SPBU. Untuk itu, saya mengimbau kepada pemerintah dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatur pola distribusi antrian BBM sehingga antrian BBM tidak mengganggu pengguna jalan yang lain dan tidak mengganggu para pedagang, pertokoan, dan pebisnis di sepanjang jalan memasuki SBBU. Kedua, dengan maraknya penggalian pasir secara liar di kawasan bandara, saya berharap kepada pemerintah daerah dapat membantu menertibkan penggalian pasir secara liar agar tidak mengganggu penerbangan dan juga mencegah terjadinya kerusakan fasilitas umum yang tentunya milik daerah maupun pemerintah pusat. Yang ketiga, dalam menghadapi musim kekeringan kemarau panjang tahun 2026 akibat El Nino, agar pemerintah dapat membantu mitigasi daerah kekeringan dengan membantu penyuplaian air bersih secara merata pada masyarakat yang membutuhkannya. Keempat, kepada masyarakat di Kabupaten Merauke, diharapkan dalam situasi apapun, marilah kita sama-sama menjaga dan merawat, serta menjunjung tinggi kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Memandang perbedaan sehingga secara bersama-sama kita dapat menjaga keamanan dan kedamaian di tanah animha sama-sama yang kita cintai. Kelima, dengan waktu tersisa 4 bulan efektif telah ditetapkan APBD perubahan, diharapkan setiap OPD dapat mempersiapkan administrasi pekerjaan agar kegiatan-kegiatan di lapangan dapat segera dilaksanakan dan diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Hadirin serta sidang dewan yang kami hormati, pendengar RRI Merauke di mana saja berada, yang kami kasih dan banggakan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pembukaan rapat paripurna pagi hari ini. Kiranya sidang paripurna saat ini dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Merauke yang kita cintai. Atas perhatian Bapak Ibu serta sidang dewan yang kami hormati, saya sampaikan terima kasih. Selamat bersidang, Tuhan memberkati. Selanjutnya, kita akan ikuti sambutan Bupati sekaligus penyampaian nota keuangan kepada paripurna saat ini. Isakot bekai, isakot kai, satu hati, satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Shadu Shadu. Merauke, 25 September 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, Ketua Samuel Markus Mogujai.
1: Baik, pendengar, baru saja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, Samuel Markus Mujai, yang menyampaikan sambutan pertama dalam pembukaan rapat paripurna pembahasan raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Ada beberapa masukan yang kami catat, sekitar 5 masukan yang disampaikan Ketua DPR untuk menjadi perhatian pemerintah daerah. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mendengarkan sambutan atau pidato Bupati Kabupaten Merauke, Yosep Ladip Gepse, dalam pembukaan rapat paripurna pembahasan raperda perubahan APBD tahun 2026.
2: Dan para anggota DPR Kabupaten Merauke, yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Merauke, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Merauke, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, yang kami hormati Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke dan instansi vertikal se-Kabupaten Merauke, yang kami hormati Komandan Satuan TNI Polri dan pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan partai politik, yang kami hormati pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi perempuan, organisasi pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, insan pers, hadirin yang kami hormati, serta pendengar RRI Merauke yang kami kasihi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pengantar nota keuangan beserta rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Forum ini bukan sekedar agenda tahunan, tetapi ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan Merauke berjalan sesuai visi, kapasitas fiskal, serta kebutuhan masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan pendengar RRI yang kami kasihi. Penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini kita hadapi dalam suasana fiskal yang tidak mudah. Kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah atau TKD kembali mengalami penyesuaian dan penyelarasan, khususnya pada komponen dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dan dana bagi hasil. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap ruang fiskal daerah, termasuk Kabupaten Merauke yang selama ini bergantung cukup besar pada porsi dana transfer. Penurunan transfer ke daerah mengharuskan kita untuk menata ulang strategi pengelolaan anggaran yang meliputi 1. Mengutamakan belanja wajib dan pelayanan dasar. 2. Menjaga proporsi belanja pegawai tetap terkendali. 3. Memprioritaskan program yang benar-benar berdampak. 4. Mengurangi belanja yang tidak langsung menyentuh masyarakat. 5. Memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan output dan outcome yang nyata. Dalam konteks Kabupaten Merauke, kita juga dihadapkan pada tantangan penyediaan layanan publik di wilayah yang sangat luas, karakter geografis yang khas, serta kebutuhan infrastruktur dasar yang terus meningkat. Maka, kemampuan mengelola fiskal dengan cerdas dan responsif menjadi sangat penting. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan pendengar RRI yang saya kasihi. Di tengah keterbatasan transfer ke daerah, kita tetap wajib menjaga ketahanan fiskal daerah. Ketahanan fiskal bukan hanya soal angka-angka, tetapi menyangkut kemampuan daerah untuk mempertahankan layanan publik, menjaga stabilitas pembangunan, dan tetap

Dua, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, bahwa setiap perangkat daerah didorong bekerja lebih inovatif dengan anggaran yang terbatas. Kita harus berani mengurangi kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan belanja-belanja yang tidak produktif agar anggaran bisa diarahkan pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Tiga, penguatan akuntabilitas dan tata kelola keuangan. Pengelolaan keuangan harus semakin transparan, disiplin, tepat waktu, dan patuh pada regulasi. Ini penting bukan hanya untuk opini BPK, tetapi untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan pendengar RRI yang kami kasihi. Melalui forum terhormat ini, saya menyampaikan nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 yang memuat 1. Proyeksi pendapatan daerah dan dinamika transfer ke daerah. 2. Arah kebijakan belanja daerah yang lebih terarah dan terukur. 3. Pembiayaan daerah yang dirancang hati-hati untuk menjaga keseimbangan fiskal. 4. Serta prioritas pembangunan strategis yang sudah disinkronkan dengan RPJMD dan arah kebijakan nasional. Maka secara umum saya akan menjelaskan komposisi kapasitas fiskal Kabupaten Merauke pada perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Pendapatan daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 diperkirakan sebesar 2.061.925.441.126 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 106.196.396.146 rupiah, atau naik sebesar 5.43% dari target yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026, yakni sebesar 1.955.729.044.980 rupiah. Rincian pendapatan daerah yang ditetapkan pada rancangan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. Pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 ditargetkan sebesar 219.361.723.264 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 37.292.435.745 rupiah, atau naik sebesar 20.48% dibandingkan target pendapatan asli daerah pada APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 182.069.287.519 rupiah. Rincian objek pendapatan asli daerah sebagai berikut. A. Pajak daerah yang direncanakan pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 ditargetkan sebesar 83.854.012.740 rupiah,

diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 8.633.044.101 rupiah atau naik sebesar 11,48% dibandingkan target pendapatan pajak daerah pada APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 75.220.968.639 rupiah. B. Hasil retribusi daerah. Dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 20.672.381.230 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 1.230.740.000 rupiah atau naik sebesar 6,33% dibandingkan dengan target pendapatan retribusi daerah pada APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 19.441.641.230 rupiah. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 11.572.755.060 rupiah. Target tersebut diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 1.242.262.408 rupiah atau naik sebesar 12,03% dari target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 10.330.492.652 rupiah. D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 ditargetkan sebesar

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: mengalami kenaikan sebesar 120 miliar 41.721.878 rupiah atau naik sebesar 17.29% dibandingkan belanja barang dan jasa pada APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 694.095.659.018 rupiah. D. Belanja hibah. Belanja hibah direncanakan sebesar 70.313.721.409 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 52.203.606.772 rupiah, atau naik sebesar 288.26% dibandingkan belanja hibah pada APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 18.110.114.637 rupiah. D. Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar 14.538.600.000 rupiah, mengalami penurunan sebesar 268.600.380 rupiah atau turun sebesar 1.81% dari belanja bantuan sosial yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 14.807.200.380 rupiah. Lima, belanja modal. Pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 224.620.321.833 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 40.007.888.962 rupiah atau naik sebesar 21.67% dari belanja modal yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 184.612.423.871 rupiah. Rincian belanja modal terdiri dari A. Belanja modal tanah direncanakan sebesar 4.228.640.000 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 1.100.000.000 rupiah atau naik sebesar 35.16% dari belanja modal tanah yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 3.128.640.000 rupiah. B. Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar 43.224.817.285 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 20.937.040.538 rupiah atau naik sebesar 93.94% dari belanja modal peralatan dan mesin yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 22.287.776.000 Rp747. D. Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp54.532.972.172 mengalami kenaikan sebesar Rp21.957.211.039 atau naik sebesar 67.40% dari belanja modal gedung dan bangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp3.575.761.133. E. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp116.044.982.376 mengalami kenaikan sebesar Rp24.074.589.533 atau naik sebesar 26.18% dari belanja jalan, jaringan, dan irigasi yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp91.970.392.843. E. Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp6.496.190.000 mengalami penurunan sebesar Rp28.123.672.148 atau turun sebesar 81.24% dari belanja modal aset tetap lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp34.619.862.148. F. Belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp92.720.000 mengalami kenaikan sebesar Rp62.720.000 atau naik sebesar 209.07% dari belanja modal aset lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp30.000.000. 6. Belanja tak terduga. Pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp2.748.100.000 mengalami kenaikan sebesar Rp1.248.100.000 atau naik sebesar 83.21% dari belanja tak terduga yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp1.500.000.000. 7. Belanja transfer. Belanja transfer pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp286.707.718.900 mengalami kenaikan sebesar Rp18.000.000.000 atau naik sebesar 6.70% dari belanja transfer yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp268.707.718.900. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan pendengar RRI yang saya kasihi. salah satu sumber penerimaan pembiayaan pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026, yaitu penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA sebesar Rp147.148.296.930. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp4.250.000.000 yang diafektasikan dalam bentuk penyertaan modal daerah atau investasi pemerintah daerah. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan pendengar RRI yang saya kasihi. Dalam kondisi fiskal yang menantang seperti ini, kemitraan antara eksekutif dan DPRK sangat menentukan. Saya ingin mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPRK untuk bersama-sama berpikir, menyatukan energi, dan meneguhkan komitmen menjaga ketahanan fiskal Kabupaten Merauke. Perbedaan pandangan dalam pembahasan perubahan APBD adalah hal yang wajar, tetapi kita harus selalu berada dalam semangat yang sama, bahwa APBD adalah instrumen kesejahteraan, bukan sekedar daftar angka. Bahwa APBD adalah kontrak sosial pemerintah kepada masyarakat, dan bahwa perubahan APBD 2026 harus mampu menjawab persoalan nyata masyarakat Merauke. Mari kita jadikan proses pembahasan ini sebagai ruang kolaborasi, bukan kompetisi. Ruang koordinasi dan bukan konflik kepentingan. Ruang untuk memperkuat Merauke, bukan melemahkannya. Saya berharap pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRK nantinya dapat berlangsung efektif, produktif, dan tetap berpijak pada data serta kebutuhan masyarakat di seluruh distrik dan kampung. Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap menjaga, memelihara, dan menghormati hubungan persaudaraan kita yang telah terjalin baik selama ini. Sebagaimana semboyan kita, Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Karena Merauke adalah istana damai, istana cinta kasih, yang harus selalu kita rawat, jaga, dan pelihara bersama. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan pendengar RRI yang saya kasihi. Demikianlah sambutan pengantar nota keuangan tentang rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kami mohon kesediaan pimpinan dan anggota DPRK yang terhormat untuk meneliti dan membahas secara cermat dan seksama dokumen yang telah kami sampaikan, dengan harapan agar kualitas dari dokumen rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini benar-benar mencerminkan komitmen kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keteguhan iman dalam melaksanakan tugas pelayanan kita, serta saling melengkapi satu sama lain dan memperkuat kemitraan yang sehat dan kondusif dengan semua pihak. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om. Sadu, Sadu, Sadu. Salam kebajikan. Selamat pagi. Tuhan memberkati.
1: Kami mohon kesediaan yang terhormat Bapak Bupati untuk tetap di tempat. Acara selanjutnya penyerahan materi rapat paripurna oleh Bapak
2: Bupati Merauke kepada sekaligus penjelasan atas materi draft perda tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2006. Pendengar, saat ini penyerahan materi rapat paripurna yang akan diserahkan
1: oleh
2: Bupati Kabupaten Merauke dan juga didampingi Ibu Wakil Ketua, Ibu Wakil Bupati Merauke, Ibu Fauzul Nihaya, bersama dengan Ketua DPR dan Wakil-Wakil 1, 2, dan 3, dan juga didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke. Saat ini sudah diserahkan penyerahan materi rapat paripurna oleh Bupati Kabupaten Merauke kepada Ketua DPRD, dan momen ini diabadikan oleh awak media dan disaksikan oleh seluruh hadirin dalam rapat paripurna perubahan APBD tahun 2025. Saat ini masuk di sesi foto bersama, nah, Bupati bersama Wakil Bupati dan Ketua DPR.
1: Hadirin dipersilahkan
2: kembali ke tempat, dan kita akan masuki acara pembacaan doa sekaligus closing, dan akan dilanjutkan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya doa. Kepada yang terhormat Ibu Pendeta Hana J. Sahetapi, SAG, MPDK, dipersilakan.

Bapak Ibu pimpinan, saya yang kami hormati, Bapak Ibu kekasih yang diberkati oleh Tuhan, saya mohon izin untuk membawakan doa ini secara Kristen Protestan, dan Bapak Ibu yang lain kami mohon bisa menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami semua, baik kami sebagai pimpinan rapat paripurna saat ini, kami sebagai pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Merauke, kami sebagai pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, kami sebagai forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Merauke, bahkan semua kami, Bapak Ibu kekasih yang boleh terlibat, mengambil bagian dalam agenda penting hari ini, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan perjumpaan hari ini, untuk agenda saat ini, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Tuhan, kami menyerahkan agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dengan agenda pembahasan penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Merauke tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 ke dalam tangan kasih. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan Roh Kudus Tuhan berikan bagi pimpinan rapat paripurna. Kami juga mohon hikmat, kebijaksanaan, dan tuntunan Roh Kudus Tuhan berikan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dan seluruh staf, pegawai, dan semua yang terlibat di dalamnya. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan Roh Kudus Tuhan berikan bagi pimpinan dan semua forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Merauke dan semua orang yang mengambil bagian di dalam rapat paripurna saat ini. Tuhan beri kepada mereka kebijaksanaan, kesehatan, dan kekuatan supaya segala yang mereka putuskan bersama, kesepakatan yang diambil, dan jalannya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dengan agenda pembahasan penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Merauke tentang perubahan anggaran APBD tahun 2026 boleh berjalan dengan lancar, tertib, aman, bertanggung jawab dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Merauke. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di sorga, seluruh agenda yang telah disepakati bersama di sepanjang hari ini dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan Tuhan turut hadir bekerja campur tangan supaya rapat paripurna Dewan Perwakilan Kabupaten Merauke boleh dapat berjalan dengan baik di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami mohon pengampunan dan belas pengasihan Tuhan untuk seluruh kehidupan kami, dan kami percaya kasih anugerah senantiasa Tuhan nyatakan bagi kehidupan pemerintah daerah Kabupaten Merauke, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Merauke, dan semua yang terlibat di dalam agenda rapat hari ini. Biarlah Tuhan menolong, menuntun, menyertai, dan kami percaya seluruh proses hari ini boleh berjalan dengan baik dan mendapat sebuah kesepakatan keputusan yang berasal dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan.
Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Ini doa kami kepada-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan salah yang kami buat. Kami mohon pengampunan dari Tuhan dan belas pengasihan Tuhan. Dan oleh sebab itu ya Allah, seluruh agenda hari ini kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Dan pada akhirnya, kami mohon berkat dari Tuhan. Anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dengan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, menyertai, memberkati, pimpin dan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, memberkati pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Merauke, memberkati forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Merauke, memberkati semua yang hadir pada saat ini, dan seluruh agenda hari ini, berkat Tuhan melingkupi rapat paripurna Dewan Perwakilan Kabupaten Merauke dengan semua yang telah diatur mulai saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.

0: jam 19.00 nanti. Akhirnya, saya yang bertugas, Yohanes Resugun, Bambang Hermawan, Eligus Mose, serta teman-teman teknik OBFN, Daniel dan Dayak, mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang telah mendengarkan siaran langsung jalannya rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Untuk itu kami kembali ke studio untuk melanjutkan acara-acara yang sudah diprogramkan. Dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terbaik kamu.
1: Demikian sudah kita ikuti bersama siaran langsung dari kantor DPR Kabupaten Merauke, rapat paripurna di pagi hari ini hingga siang yang sudah dipandu oleh reporter Bambang Hermawan dan juga Yohanes Resubun dengan tim kerabat kerja di lapangan. Saya Kakak Franky Wohel pun juga dari Studio Pro 2 undur suara. Selanjutnya nanti kamu akan ditemenin dengan Wafal Warizi untuk rangkaian program acara Santai Siang dan juga Sore Ceria.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih? Siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Hiburan lagu-lagu Islami
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Santai Siang di Pro 2 FM.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di siang hari ini dalam program Santai Siang. Di program Santai Siang tentunya kamu akan ditemani dengan info kuliner dan juga info olahraga serta lagu-lagu yang akan menghibur siang hari kamu. Gimana hari ini teman Pro 2? Kabar kamu semua yang sedang mendengarkan. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya teman Pro 2 dan segala aktivitas kamu dilancarkan di hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang beragama Islam, tadi sudah melaksanakan sholat Jumat ya teman Pro 2. Di siang hari ini, tepatnya di jam-jam seperti ini emang paling enak itu istirahat santai makan siang dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang sedang menikmati makan siang, selamat bersantai dan selamat menyantap hidangan yang telah disediakan ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, semoga aktivitas kamu, perjalanan kamu lancar ya teman Pro 2. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga tetap fokus berkendara sambil dengerin Pro 2 dimanapun dan kapanpun ya. Oke teman Pro 2, untuk mengawali santai siang sudah pasti kita ke info kuliner dulu ya teman Pro 2. Dan sudah ada dua info kuliner yang disiapin bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama kita akan membahas nikmatnya es campur, minuman segar dengan ragam isian. Emang di siang panas begini tuh enaknya itu minum yang segar-segar teman Pro 2. Ya, es campur, es cendol dan lain-lain ya teman Pro 2. Karena memang panas begini tuh ya kita perlu sesuatu yang menyegarkan ya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya nikmatnya es campur. Dan di info kedua, info kuliner kedua kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan masyarakat. Yaitu hidangan atau kuliner khas Betawi yang bernama gado-gado teman Pro 2. Kita akan membahas sejarah kuliner tersebut dan banyak yang mengatakan bahwa biarpun gado-gado ini khas Betawi, tapi asal-usulnya itu bukan dari Betawi asli, teman Pro 2.

Oke teman Pro 2, untuk menemani makan siang kamu, bakal aku hadirkan lagu-lagu yang akan menemani kamu. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di Santai Siang.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Santai siang, temani makan siang kamu.

Kembali lagi di Santai Siang, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, es campur adalah salah satu minuman tradisional di Indonesia yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Es campur ini biasanya terdiri dari aneka buah segar, agar-agar, mutiara, degan, es serut, roti, dan bahan-bahan lainnya. Jika menelusuri asal-usul es campur, minuman ini ternyata memang berasal dari Indonesia, teman Pro 2. Nggak ada catatan sejarah persis yang menunjukkan awal mulanya es ini disajikan. Namun, minuman ini sudah ada dan dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu hingga saat ini. Minuman segar ini disebut es campur karena terdiri dari aneka buah serta manisan lainnya yang dicampur dalam gelas atau mangkuk. Asal-usul es campur juga diduga tidak luput dari pengaruh budaya kuliner Tiongkok karena memiliki beberapa jenis minuman yang serupa. Awalnya, es campur hanya terdiri dari es serut yang disajikan dengan sirup manis. Seiring berjalannya waktu, es campur mengalami perkembangan dan juga variasi. Dulu, es campur hanya disajikan oleh penjual es gerobakan, tapi saat ini banyak sekali rumah makan yang mulai menyajikan minuman spesial ini dan warung-warung, teman Pro 2. Bahkan beberapa restoran menghidangkan es campur sebagai menu andalan mereka, teman Pro 2. Es campur sebenarnya juga bisa dibuat dengan mudah di rumah. Biasanya banyak yang membuat es campur saat ada acara pernikahan, ulang tahun, arisan, pengajian, atau acara lain-lainnya, teman Pro 2. Dan begitulah sejarah singkat es campur, teman Pro 2. Kalau aku sukanya sih es campur yang dikasih ada potongan rotinya gitu, teman Pro 2. Dan juga kalau ada tape singkongnya juga lebih enak tuh, teman Pro 2. Kalau kamu, es campur apa nih yang menjadi favoritmu? Jangan kemana-mana, teman Pro 2. Setelah ini kita akan membahas kuliner yang biasanya ada di warung gado-gado. Biasanya ada di warung es campur, yaitu gado-gado, teman Pro 2. Kita akan membahas sejarah kuliner khas Betawi, yaitu gado-gado. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja di Santai Siang.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Masih di Santai Siang dengan Info Kuliner. Teman Pro 2, hidangan Indonesia merupakan salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa kuat yang beragam. Kekayaan jenis masakannya merupakan cermin keberagaman budaya dan tradisi Nusantara di Indonesia. Hampir seluruh masakan Indonesia kaya akan bumbu yang berasal dari rempah-rempah, seperti kemiri, cabai, temu kunci, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, kelapa, sampai gula aren, teman Pro 2. Salah satu yang menjadi favorit dan menempati posisi istimewa dalam seni kuliner adalah bumbu kacang, teman Pro 2. Hal itu ada sejak diperkenalkan bumbu kacang dari Meksiko oleh pedagang Portugis dan Spanyol pada abad ke-16 lalu. Dan gado-gado menjadi salah satu makanan khas Jakarta yang disiram dengan bumbu kacang. Tentunya gado-gado ini berisi berbagai macam sayuran-sayuran rebus ya, teman Pro 2. Menurut sejarah, gado-gado pertama kali dibuat oleh masyarakat Kampung Tugu di Cilincing, Jakarta Utara yang merupakan keturunan Portugis. Merangkum dari berbagai sumber, diketahui mereka dibawa oleh Belanda yang datang ke Indonesia pada abad ke-17 untuk dijadikan budak. Lambat laun, mereka mendirikan sebuah kampung yang bernama Kampung Tugu. Kata ini berasal dari kata Portuguese atau Portugis, teman Pro 2. Pada saat itu mereka tetap melestarikan budaya dan kulinernya pada kampung tersebut, diantaranya yaitu makanan gado-gado menjadi hal yang masih dipertahankan sampai sekarang. Gado-gado memiliki arti campur-campur dalam bahasa Portugis. Mulanya istilah ini dipakai untuk menyebut pakan hewan yang terbuat dari campuran sisa makanan. Namun kemudian istilah ini dipakai untuk menyebut salad sayuran dengan saus kacang yang dibawa oleh Portugis ke Indonesia. Gado-gado Kampung Tugu memiliki ciri khasnya yaitu bumbu kacang tersebut disiram di atas sayuran. Bumbu kacangnya juga lebih encer dan pedas daripada gado-gado lainnya. Selain itu, gado-gado Kampung Tugu juga menggunakan sayur-sayuran yang tidak umum ditemukan di gado-gado lain, seperti daun singkong, daun pepaya, dan juga daun ubi. Gado-gado kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan menjadi makanan khas yang tetap dipertahankan sampai sekarang. Gado-gado Betawi sendiri menggunakan sayuran seperti kacang, kacang panjang, tauge, kangkung, kol, dan timun, teman Pro 2. Membuat gado-gado ini nggak sulit ya, teman Pro 2. Yang sulit itu membuat bumbu kacangnya yang enak, teman Pro 2. Kalau di Merauke, umumnya gado-gado itu isiannya ya sayur kangkung, kacang panjang, tempe, tahu, lalu ada timun ya, teman Pro 2. Biasanya juga ada yang menambahkan telur ya, teman Pro 2. Ada juga yang menambahkan pentol bakso, teman Pro 2. Dan gak lupa ditambahkan kerupuk, teman Pro 2. Itu merupakan kombinasi sempurna gado-gado ya. Dan kalau ngomongin gado-gado, itu tiap daerah itu beda-beda, teman Pro 2. Ada yang punya keunikan sendiri seperti pakai gado-gado petis. Ada juga yang menggunakan gado-gado pakai pisang kelutuk, teman Pro 2. Dan banyak lagi, teman Pro 2. Bahkan ada rujak cingur. Rujak cingur itu sama seperti gado-gado, hanya saja ditambah cingur sapi, teman Pro 2. Kalau yang jadi favorit kamu, gado-gado mana nih, teman Pro 2? Kalau aku kayaknya gado-gado biasa sama gado-gado cingur atau rujak cingur itu mantep banget, teman Pro 2. Jadi pengen nih. Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya, teman Pro 2. Kali ini datang dari atlet muda Indonesia yang menorehkan prestasi nih, teman Pro 2. Tim bulu tangkis putra persembahkan medali emas Asian Games 2026 pertama. Dan di info kedua, kesiapan mental jadi modal karateka Indonesia raih prestasi di Asian Games 2026. Jangan kemana-mana, selengkapnya kita kembali setelah kita dengerin lagu yang berikut ini. Tetap di sini aja di Santai Siang.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

Kembali lagi di Santai Siang, kita masuk ke info olahraga yang pertama. Tim bulu tangkis putra Indonesia mempersembahkan medali emas pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026 untuk Indonesia. Torehan ini didapat tim merah putih usai menang 3-2 atas Tiongkok di final bergu putra. Pada pertandingan yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang pada hari Kamis kemarin, Indonesia sempat terdesak. Dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat jalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuki. Tunggal nomor 1 di dunia itu takluk secara strike set 13-21, 18-21 atas lawannya. Pada laga ganda putra pertama, pasangan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri turut ditaklukkan atas pasangan Liang Wei Kang dan Wang Chang. Fajar dan Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai takluk 22-2, 21-19, dan 14-21. Ombak berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match 23-21, 15-21, dan 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo dan Daniel menang 2 set langsung 23-21, 21-10 atas pasangan He Ji Ting dan Liu Yi. Sementara itu, Muhammad Zaki Ubaidillah berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed mampu merebut kemenangan 23-21 dan 21-13 atas Weng Ho Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas. Ubed mengerahkan segala daya untuk mempersembahkan yang terbaik, medali emas pertama Asian Games 2026 bagi Indonesia. Dukungan dari tim mendorongnya untuk tetap berani menghadapi perlawanan lawan di lapangan. Kita berikan apresiasi sebesar-besarnya untuk para atlet kita yang sudah menorehkan prestasi dan juga medali emas. Ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2, setelah ini kita masuk ke info olahraga berikutnya. Kesiapan mental jadi modal karateka Indonesia raih prestasi di Asian Games 2026. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2, kita langsung masuk ke info olahraga yang terakhir. Wakil Ketua Dewan Guru KKI Pusat, Kiyoshi Ardi Ganggas menilai aspek mental menjadi perhatian utama bagi karateka Indonesia. Menurutnya persiapan psikis penting terutama menjelang kejuaraan besar, ketika tekanan pertandingan meningkat dan tuntutan prestasi nasional semakin tinggi. Ia menjelaskan pengalamannya sebagai tim medis dan pelatih nasional membuatnya memahami pentingnya pendampingan mental bagi atlet karate Indonesia. Ia mengatakan Coki sudah memiliki jam terbang panjang selama belasan tahun di pelatnas sehingga kemampuan teknisnya cukup matang. Ia menyebut kemampuan tersebut penting karena sebagian atlet dapat kesulitan memulihkan fokus setelah mengalami kekalahan dalam pertandingan besar. Namun, atlet yang bernama Coki mampu segera bangkit dan kembali bertanding hingga meraih medali perunggu bagi Indonesia pada ajang tersebut. Ia menilai keberhasilan bangkit menunjukkan persiapan mental Coki berjalan dengan baik, meski aspek psikis menjadi pekerjaan rumah bagi tim. Baginya, pembinaan mental perlu dilakukan berkelanjutan agar karateka mampu menjaga fokus ketika menghadapi tekanan pertandingan yang tinggi tersebut. Ia menyoroti Malaysia yang telah meraih 2 medali emas, sedangkan Vietnam juga mengamankan 1 medali emas pada kompetisi. Tidak hanya itu, Thailand berada di peringkat ke-13, sementara Indonesia kini menempati peringkat 17 dengan 2 perunggu. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia untuk memperbaiki persiapan dan meningkatkan perolehan medali pada pertandingan berikutnya nanti. Ia mengatakan bahwa peluang Indonesia masih sangat terbuka untuk meraih hasil yang lebih baik ke depannya. Demikian info olahraga yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner yang tadi aku hadirkan dan juga info olahraga yang barusan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan ya Teman Pro 2. Gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan di program Santai Siang. Sudah saatnya kita tutup bersama ya Teman Pro 2. Nanti di pukul 3 kita akan mendengarkan doa kerahiman ilahi, dilanjutkan dengan info Pro 2. Setelah itu kita bertemu kembali di program Sore Ceria dengan info-info hit seputar entertainment. So, buat kamu enjoy di sini aja ya, di 96,4 FM, Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2. Bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Pemerintah Kabupaten Merauke meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus yang melayani kebutuhan bahan bakar BBM bagi petani di Kampung Amunkai, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. SPBU tersebut disebut menjadi yang pertama di Indonesia yang secara khusus diperuntukkan bagi petani. Kehadirannya merupakan tindak lanjut dari dukungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Merauke pada 4 Juli 2026 lalu. Bupati Kabupaten Merauke, Yosep Bladip GPC dalam sambutannya mengatakan keberadaan SPBU khusus petani menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam menekan biaya produksi pertanian yang terus meningkat. Dikatakan Merauke sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Oleh karena itu, dukungan terhadap petani dinilai penting termasuk dalam penyediaan BBM yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan komoditas lain seperti tebu, jagung, dan singkong sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi energi. Hal tersebut merupakan arahan pemerintah pusat untuk mendorong ketahanan energi nasional. Pemerintah Kabupaten Merauke akan menindaklanjuti melalui penyusunan calon petani dan calon lokasi. Pemerintah Kabupaten Merauke berharap pengoperasian SPBU khusus petani menjadi langkah awal untuk memperkuat dukungan terhadap petani sekaligus meningkatkan produksi pangan dan mengurangi berbagai kendala yang selama ini dihadapi di lapangan. Kita ke info berikutnya. Sekretaris kelompok Taman Anggrek Wasur, Petrus Kaize, menyampaikan keluhan terkait keterbatasan akses air bersih dan belum jelasnya perizinan edar anggrek. Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu mencarikan solusi atas kedua persoalan tersebut. Dikatakan masyarakat di Taman Anggrek hingga kini masih mengambil air bersih dari rawa atau dusun. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian pemerintah daerah khususnya bupati. Selain air bersih, Petrus menyebut kelompok Taman Anggrek telah berkomunikasi dengan sejumlah dinas terkait selama kurang lebih 4 tahun mengenai teknis mendapatkan izin edar anggrek. Namun hingga saat ini, pihaknya belum memperoleh kejelasan mengenai keputusan pemerintah pusat terkait perizinan tersebut. Petrus berharap pemerintah daerah termasuk pejabat terkait dan sejumlah dinas dapat membantu kelompok Taman Anggrek mendapatkan kejelasan mengenai perizinan anggrek, sekaligus memperhatikan kebutuhan akses air bersih bagi masyarakat. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Untuk harga bahan pokok hasil industri, diantaranya gula pasir curah per kilogramnya dihargai Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogramnya Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp28.000 dan tepung terigu per kilogramnya Rp15.000. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbarui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Mama, pagi ini Gina sarapan apa, Ma?
1: Iya, Nak. Ini Mama lagi buatkan nasi goreng. Tapi nggak ada cabenya ya.
0: Nggak apa-apa, Ma. Yang penting Gina sarapan. Kemarin Gina sakit perut, kata Ibu, gara-gara Gina nggak sarapan pagi, Ma.
1: Oh ya? Maafkan Mama ya, sayang. Minggu ini Mama nggak bisa buatkan sarapan untuk kamu. Karena Mama belum dapat uang.
0: Apa Mama tidak kerja lagi di rumah Bu Mila?
1: Tidak, sayang. Mama dipecat gara-gara Mama lupa menyetrika baju anaknya.
0: Ya, kok Mama bisa lupa?
1: Jadi siang nanti Dina pulang sendiri ya. Mama coba cari kerja di pasar. Siapa tahu ada kupas-kupas bawang. Jadi Dina, mulai sekarang harus mandiri.
0: Tapi Dina kan masih kecil, Ma.
1: Maafkan Mama ya, Nak. Kalau seandainya Papa kamu masih ada, mungkin kita tidak sesulit ini untuk mencari nafkah.
0: Tidak apa-apa, Ma. Mungkin sekarang Mama yang rawat aku. Nanti, kalau aku sudah besar, aku yang akan cari kerja untuk Mama.
1: Iya, sayang. Makanya sekolahnya yang rajin ya. Ya udah, ini nasinya sudah masak. Ayo kita sarapan. Siap ini Mama yang antar kamu sekolah.
0: Naik sepeda kan, Ma?
2: Iya dong.

0: Dina, apa kamu gak bawa sarapan?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Kan aku sarapannya di rumah.
0: Ih, kasihan kali kamu. Emangnya kamu sarapan apa tadi pagi? Jangan-jangan hanya mie instan ya?
1: Kamu bicara apa, Rio?
2: Aku sarapannya ayam goreng tau.
0: Ayam goreng? Mimpi kamu.
2: Aku bilangin sama mamaku ya.
0: Anak manja, sikit-sikit mengadu. Hanya bisa nangis.
2: Andai saja aku bisa membalasnya. Tapi aku tidak punya ayah yang bisa membelaku. Kalau sampai si Rio itu terluka, mama lagi sibuk kerja buat kami. Semoga Tuhan bisa balaskan marahku sama Rio.

0: Dina, Dina, ambilkan baskom merah itu dulu, nak. Kayaknya atap kita bocor deh, nak.
1: Iya, Mak. Ini, Mak.
0: Ah, bagus. Taruh sana ya. Awas, hati-hati. Lantainya itu licin.
1: Di sini kan, Ma?
0: Iya, benar. Sini dulu. Dina, gimana PR kamu, nak?
1: Sudah kusiapkan kok, Ma. Saat pulang sekolah tadi. Oh iya, Ma. Di sekolah ada kawan yang suka sekali jahilin aku, Ma.
0: Dia sudah mukul kamu?
1: Tidak sih, Ma. Cuma kesel saja. Tiap hari dia selalu tanyakan sarapanku. Kan aku sudah makan di rumah. Lah, dia malah ngetawain aku, Ma.
0: Ya udah, kamu jangan ambil hati ya, Dina. Namanya juga hidup, ada saja yang suka gangguin. Selagi kamu gak dipukul sama dia, tidak didorong sama dia, ya udah abaikan saja ya.
1: Kalau sampai itu terjadi, Mak, bagaimana?
0: Ya udah lapor ke guru. Kalau guru gak bertindak, mama yang akan mengantarkan kamu. Jadi mulai sekarang, Dina harus bisa jaga diri dengan baik ya, nak. Gak selamanya loh, nak, mama ada di dekat kamu 24 jam. Mama juga punya kewajiban lain untuk memenuhi kebutuhan kamu.

0: Mak, gayungnya mana, Mak?
1: Lihat di tong biru itu, Nak. Hati-hati, lantainya yang itu licin loh.
0: Mak!
1: Nah, Dina. Aduh. Berdiri, berdiri, berdiri. Kan sudah Mama bilang, hati-hati, lantai ini licin. Kamu malah asik main-main air. Rasain tuh, sakit kan? Kamu nggak tahu pusingnya Mama saat ini. Kamu tidak tahu lelahnya Mama pagi ini. Kamu tidak tahu, Dina.
2: Maafkan Dina, Ma.
1: Kamu hanya minta maaf, minta maaf. Ya udah, cepat, kamu mandi. Atau kamu tidak usah sekolah deh hari ini.
2: Enggak, Ma. Iya, Dina mandi kok.
1: Pagi-pagi kamu bikin Mama marah.

0: Ma, Dina sarapan apa, Ma?
1: Gak ada sarapan. Kamu pergi sekolah sana. Gak ada makanan di rumah ini. Mama gak dapat uang. Mama sudah bayar kontrakan kita tadi.
0: Iya, Ma. Dina pergi dulu. Dina jalan kaki saja.
1: Baguslah, kalau kamu sudah mengerti.
2: Astaga, oh Tuhan. Apa yang barusan aku lakukan? Dia kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Belum tahu bagaimana keadaan yang aku pikirkan saat ini. Maafkan aku, Nak. Semoga masa depanmu cerah, dipermudah oleh Tuhan. Aku kenapa sih? Aduh, pusingnya.

0: Woi, si cengeng. Ngapain kamu tidur di kelas?
1: Bu, si Dina tidur, Bu.
2: Ih, apaan sih kamu, Rio? Aku nggak tidur kok.
0: Pasti belum makan ya, makanya kamu lemas. Seperti kertas yang ditiup angin. Swiss. Kasian kamu.
3: Duduk semua anak-anak, ayo duduk. Hari ini sekolah kita akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Program Pak Presiden kita, Pak Prabowo.
2: Apa? Apa itu benar, Bu?
3: Iya, nak. Ayo, ayo duduk. Yang bagus ya. Kita siap-siap menyambut MBG kita hari ini. Apa anak-anak suka?
4: Suka, Bu.
5: Aku suka banget, Bu. Syukurlah hari ini aku bisa makan enak. Terima kasih, Tuhan. Semoga hal ini selamanya ada. Biar aku bisa makan terus. Dan Mama tidak pusing lagi memikirkan sarapan setiap paginya.
2: Mama!
6: Dina? Iya, nak. Kamu jangan lari-lari, nanti kamu jatuh.
2: Ma, Mama. Hah? Ada kabar yang sangat-sangat gembira, Ma.
6: Kabar gembira apa? Apa?
2: Sekolah Dina, Ma, ada program MBG.
6: MBG? MBG itu apa sih, Dina?
2: Makanan bergizi gratis, Ma, dari presiden.
6: Apa? Mama dapat juga?
2: Tidak, Ma. Oh. Ini hanya sama anak-anak sekolah. Oh. Jadi, mulai sekarang Mama hanya mikirin sarapanku di hari Sabtu saja.
6: Jadi Senin sampai Jumat?
2: Makan di sekolah, Mak. Ada ayam goreng, Mak. Ada susu dan buah juga. Dan kue ini aku bawa buat Mama. Tadi ada kawan yang gak suka makan karena dia makannya sedikit. Jadi aku ambil buahnya untuk Mama.
6: Aduh, sayang. Terima kasih ya. Ini untuk kamu saja. Biar kamu terpenuhi gizinya. Kalau gizi Mama sudah berlebih ini.
2: Iya, Mak.
6: Mama minta maaf ya yang tadi pagi. Yang tiba-tiba Mama marah tadi.
2: Iya, Mak. Tidak apa-apa. Itu jangan dipikirin. Itu juga salahku, Mak. Tidak hati-hati.
6: Berarti kita saling memaafkan ya.
2: Iya, Mak. Kita harus saling memaafkan.
6: Ya udah, sekarang ganti baju lalu kita makan.
2: Makan lagi, Mak?
6: Iya dong, Mama ada uang ini. Kupas bawang di pasar tadi, jadi langsung dikasih gajinya sama bos.
2: Nanti kalau aku besar, aku yang akan kasih Mama uang banyak.
6: Iya sayang, makasih ya. Ya udah, ayo ganti bajunya, ayo.
7: Rezeki tak terduga. Produksi RRI Gunung Sitoli.
8: Teman terbaik kamu.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita bertemu di sore ceria. Dan aku ingin menyapa teman Pro 2 yang baru bergabung mendengarkan. Buat teman Pro 2 yang tadi mengikuti dari program Santai Siang, thank you banget ya, kamu masih stay di sini dengerin Pro 2 dan juga dengan lagu-lagu yang bakal aku hadirkan dan info-info yang bakal aku hadirkan. Buat yang baru bergabung, gimana nih kabar kamu hari ini teman Pro 2? Aku berharap kamu selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga aktivitas kamu dilancarkan hari ini dan segala perencanaan kamu juga lancar ya teman Pro 2. Dan semoga hari ini penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Amin, amin, amin, amin. Oke teman Pro 2, langsung aja di sore ceria kali ini kita pastinya di info seputar entertainment ya teman Pro 2. Dan udah ada dua info buat kamu yang bakal aku hadirkan. Yang pertama datang dari grup band The Massive yang rilis lagu terbarunya berjudul The World, yang katanya mereka menggait produser asal Inggris teman Pro 2. Kayaknya sejak melepaskan diri dari label dan berstatus independen, The Massive ini banyak melakukan gebrakan baru teman Pro 2. Mungkin selama di label banyak hal yang tertunda ya teman Pro 2. Nah, mungkin di era independen ini menjadi langkah awal mereka untuk benar-benar berkiprah di dunia musik internasional nih teman Pro 2. Di info kedua datang dari dunia perfilman. Film Ghost in the Shell raih Best Picture di Fantastic Fest 2026. Selengkapnya kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Sore Ceria.

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, grup band The Massive resmi merilis single terbaru bertajuk Till We're Old secara global pada 25 September hari ini, teman Pro 2. Ini beritanya baru aja keluar dan juga langsung aku beritain buat kamu nih, teman Pro 2. Lagu ini mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama hingga masa tua. Till We're Old menjadi rilisan terbaru The Massive setelah sebelumnya memperkenalkan On Our Own yang dirilis pada Mei 2026 lalu. Lagu ini tersedia di seluruh platform musik digital mulai hari ini, teman Pro 2. Dikutip dari siaran pers, pada hari ini, berbeda dari lagu cinta bernuansa ballad, The Massive mengatakan mereka menghadirkan Till We're Old dengan aransemen lebih upbeat. Permainan drum dan bass menjadi fondasi utama dalam aransemen lagu ini. Dalam produksi lagu ini, The Massive mempercayakan posisi produser kepada musisi dan produser asal Inggris, Denton Seppel. Kolaborasi tersebut memberikan warna baru tanpa menghilangkan identitas musikal The Massive. Secara keseluruhan, Till We're Old membawa tema cinta melalui pendekatan musik yang hangat dan penuh energi. Lagu ini menempatkan komitmen dan kebersamaan sebagai pesan utama bagi pendengarnya, khususnya bagi Massivers. Perilisan single ini juga menjadi bagian dari perjalanan baru The Massive melalui MSV Records. The Massive memasuki era independen setelah hampir 2 dekade berkarir dalam industri musik Indonesia. Penasaran lagunya seperti apa? Setelah ini bakal aku puterin ya, teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena setelah ini kita ada info lagi. Dan kali ini datang dari dunia film. Ghost in the Shell raih Best Picture di Fantastic Fest 2026. Oke, kita dengerin The Massive Till We're All.

tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya. Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Masih di Sore Ceria Teman Pro 2, kita langsung ke info yang terakhir. Kali ini datang dari dunia perfilman horor Indonesia. Film yang berjudul Ghost in the Shell meraih penghargaan Best Picture dalam Horror Competition di Fantastic Fest 2026. Film tersebut juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai tanggal 2 Oktober 2026 melalui distributor Wellgo USA. Penghargaan itu diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar tersebut di bioskop Amerika Serikat. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian terbaru film Indonesia di tengah persaingan film genre internasional. Fantastic Fest yang berlangsung di Austin, Texas, dikenal sebagai salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat. Festival tersebut mempertemukan berbagai film genre dari sejumlah negara dengan penonton dan pelaku industri perfilman. Dalam kompetisi horror competition, Ghost in the Shell terpilih sebagai film terbaik. Film yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar tersebut bersaing dengan sejumlah karya genre dari berbagai negara. Selain prestasi festival, film ini juga mencatat perjalanan distribusi yang cukup luas. Hak distribusi Ghost in the Shell telah terjual ke 148 negara. Penayangan di Amerika Serikat menjadi langkah lanjutan dalam perjalanan internasional film tersebut. Penonton di negara tempat Fantastic Fest digelar juga dapat menyaksikan film itu melalui jaringan bioskop mulai awal Oktober mendatang. Sebelumnya, Ghost in the Shell melakukan pemutaran perdana dunia melalui program forum di Berlin International Film Festival 2026. Film tersebut kemudian melanjutkan perjalanan ke berbagai festival film internasional. Di Indonesia sendiri, Ghost in the Shell telah tayang di bioskop sejak 16 April 2026. Film ini juga telah diputar dalam 22 festival film internasional, di antaranya Berlin International Film Festival, Sydney Film Festival, serta Busan International Fantastic Film Festival. Film ini juga turut diputar di Mayhem Film Festival di Nottingham, Mad Horror di Madrid, New Zealand International Film Festival, dan lainnya Teman Pro 2. Dengan pencapaian tersebut, Ghost in the Shell melanjutkan perjalanan panjangnya dari bioskop Indonesia menuju berbagai panggung festival internasional. Rilis di Amerika Serikat pada 2 Oktober 2026 menjadi bagian berikutnya dari distribusi global film horor Indonesia itu. Demikian info entertainment yang bisa aku bagikan buat kamu di sore hari ini. Dan sudah saatnya aku pamit undur diri, Teman Pro 2. Terima kasih untuk Teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Setelah ini kamu akan ditemani Kak Donata Mahuse ya di program Jaga Malam. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye!

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

أشهد أن لا أشهد أن

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.
3: This right here is a 100% certified slapper.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Produa, saatnya kamu mendengarkan info Produa bersama saya Donata Manghuste. Kita ke informasi yang pertama ya, anggota DPR Kabupaten Merauke menghimbau masyarakat tidak menggunakan cara membakar saat membersihkan maupun membuka lahan. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Martin Gana, anggota DPRK Merauke, mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi lahan yang sering, maksud kami yang kering pada saat musim kemarau dapat membuat api lebih mudah menyerap dan sulit dikendalikan. Martin Gana mengingatkan aktivitas pembakaran untuk membersihkan lahan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas apabila api merambat ke kawasan lain. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, asap akibat kebakaran juga dapat berdampak terhadap kesehatan. Kabupaten Merauke menjadi salah satu wilayah di Papua Selatan yang perlu mendapatkan perhatian terhadap potensi karhutlah. Data BMKG pada awal September 2026 menunjukkan Merauke mencatat 670 titik api. Sementara titik dengan tingkat kepercayaan tinggi juga terpantau di wilayah Kabupaten Merauke. Martin Gana meminta masyarakat lebih mengutamakan cara yang aman dalam membersihkan lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Langkah pencegahan dinilai penting agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maupun kehidupan bermasyarakat. Pemerintah dan sejumlah instansi terkait sebelumnya juga telah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar selama kondisi kemarau. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Merauke. Kita ke informasi berikutnya teman perhaduan. Kepolisian Resort Merauke melakukan evaluasi kinerja personil secara berkala sebagai bagian dari pembinaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian. Kompol Dr. Jerry Kuagwau SHMH Wakapolres Merauke menyampaikan dalam program acara patroli udara di RRI Merauke. Kompol Jerry mengatakan evaluasi terhadap kinerja anggota dilakukan setiap bulan. Evaluasi tersebut menjadi bahan masukan bagi pimpinan dalam mempertimbangkan penugasan personil. Menurut Kompol Jerry, hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk melihat pelaksanaan tugas personil, tetapi juga menjadi pertimbangan bagi pimpinan dan dalam menentukan tugas anggota sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain evaluasi, Polres Merauke juga memberikan penghargaan kepada personil yang dinilai berprestasi dalam menjalankan tugas. Pemberian penghargaan dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap anggota yang menunjukkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Setiap tahun pasti akan memberikan reward kepada personil yang berprestasi. Kompol Jerry menjelaskan persoalan yang dihadapi personil juga menjadi salah satu perhatian dalam pembinaan. Apabila permasalahan berkaitan dengan keluarga, personil telah terlebih dahulu diarahkan untuk mendapatkan konseling. Sementara itu terhadap personil yang melakukan pelanggaran, proses penindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan tersebut dibedakan berdasarkan jenis persoalan yang dihadapi oleh anggota. Evaluasi berkala dalam pembinaan personil menjadi bagian dari upaya internal kepolisian dalam memantau pelaksanaan tugas anggota sekaligus menjadi bagian pertimbangan pimpinan dalam melaksanakan, maksud kami, dalam pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polres Merauke. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

0: Ma, Mince mana? Bapak pulang dari sawah dari tadi nih, belum lihat Mince sampai saat ini nih.
1: Bapak, dia ada di kamar itu. Begitu dengar.

0: Nama lulus tadi pagi, dia kelihatan bahagia sekali.
1: Baru? Minca dapat peringkat berapa ini?
0: Masih tetap bertahan di peringkat 2, Bapak.
1: Syukurlah. Minca memang anak yang paling pintar dari dulu. Panggil dia makan dulu, Ma. Sekalian Bapak mau bicara serius dengan Minca ini.
0: Minca, ayo kita makan dulu.
2: Oke, Mama. Sip.
1: Tadi, Minca bikin apa di kamar? Kita makan dulu.
2: Ih, Bapak. Minca ada baku telpon, SMS dengan teman-teman dorang, Bapak. Dong ada yang mau lanjut kuliah di kota, ada yang mau ikut tes polisi, perawat. Wih, pokoknya banyak sudah.
0: Baru, Minca, kau mau lanjut kemana?
1: Mama dengan Minca, Bapak mau bicara serius ini. Karena sekarang Minca sudah lulus SMA, Bapak yakin Minca pasti mengerti.
2: Bapak mau bicara apa? Macam penting sekali, kah?
1: Dulu itu, Opa di kampung punya teman akrab. Sudah macam saudara sendiri. Opa ini anak satu-satunya. Lalu dong dua berjanji supaya saling menjodohkan anak-anak mereka. Supaya tetap terikat. Tapi karena Opa dong punya anak-anak semua laki-laki, turunlah ke cucu yang sekarang ini.
2: Jadi Minca yang dijodohkan ini, kah, Bapak?
1: Iyo, Minca. Bagaimana?
2: Kenapa begitu, kah, Bapak? Minca masih mau sekolah lanjut dan kerja dulu.
1: Minca, ini sudah jadi kita orang punya tradisi di kampung soal perjodohan ini, nak. Justru kalau Bapak tidak menerimanya, kita satu keluarga ini akan jadi pembicaraan di mana-mana. Dan itu sangat memalukan ini, nak.
2: Minca mau kerja dulu, Bapak. Jadi orang sukses dulu, Bapak.
1: Mereka itu cukup mampu, nak. Bapak juga tidak punya penghasilan yang cukup untuk biaya kopu kuliah nanti, Minca. Jadi, jangan bikin malu Bapak ya.

0: Halo nak, bagaimana kabarmu?
1: Halo Bapak, puji Tuhan baik saja. Terus, Bapak dan Mama kabar bagaimana?
0: Oh, kita orang baik-baik semua nak. Sampai Mama semacam gajah duduk ini.
1: Baru, Mama ada di mana?
0: Mama ada masak di dapur. Step, Bapak ini ada mau bicara dulu. Tapi Bapak terganggu kupu jam kuliah kah?
1: Ah, tidak Bapak. Kebetulan saya libur ini. Bagaimana Bapak?
0: Ya, Bapak dulu pernah cerita ke kau tentang Bapak pu teman yang punya anak perempuan itu toh, masih ingat?
1: Ingat toh Bapak, yang kita dua dijodohkan itu.
0: Bagus, kalau masih ingat. Dia baru lulus SMA kemarin. Rencana, Bapak dan Mama mau ketemu di pu orang tua. Bicara lebih serius lagi. Besok balik ke kampung dulu ya, nak.
1: Oke, siap Bapak. Besok saya pulang ya.

0: Mince, pagi-pagi begini duduk sendiri pikir apa kan, nak?
1: Ma, tidak bisakah perjodohan itu dibatalkan? Saya ini masih muda, masih mau pikir saya pun masa depan supaya bisa kerja dulu, Ma.
0: Sayang, ini soal perjanjian. Bapak harus tepati janji. Mama yakin ada hal lain yang Mince takutkan, toh?
1: Iya, Ma. Tapi bagaimana Mama bisa hidup sama orang yang Mama belum kenal baik, tidak sayang, terus kalau orangnya kasar, tukang pukul Mince, bagaimana Mama?
0: Nah, tidak mungkin Bapak dengan Mama itu kasih jodoh kok dengan orang jahat, sayang. Dulu dong pu rumah itu dekat dengan opa pu rumah di sebelah jalan sana. Jadi kehidupan keluarganya dan kok pu jodoh itu, ketorang sudah tahu semua, nah. Mereka keluarga baik-baik.
1: Saya tidak suka, Ma. Sapu hati kecil ini tidak bisa menerima tentang perjodohan ini.
0: Nanti kitong semua ketemu dengan orang tuanya, baru nanti Mince lihat sendiri, eh. Terima dulu, Bapak punya saran, eh.
1: Harusnya Bapak sama Mama itu tanyakan dulu sama saya, karena yang jalani saya. Bukan saya tidak suka tradisi atau tidak pikirkan nama baik keluarga.
0: Sayang, Bapak sama Mama juga dulu itu dijodohkan. Mince lihat sendiri, toh, bagaimana kehidupan keluarga kita. Baik-baik saja, kan?

0: Nah, itu keluarga Stefanus datang. Ayo kita sambut dorang.
1: Selamat pagi Bapak, Mama Mince. Apa kabar Bapak Mince?
0: Wah, kabar luar biasa baik. Sehat-sehat saja. Mari masuk. Ayo Mama dan Stefanus.
2: Astaga, ini kan sepupu kakak kelas dulu waktu SD. Kakak kelas yang baik hati tolong saya waktu jatuh dengan sepeda di halaman sekolah. Dia kan sepupu idola. Kalau dia ya tidak mungkin saya tolak.
3: Mince, ayo masuk. Kenapa kok diam bingung-bingung di situ, kan?
2: Iya, Ma.
0: Nah, kita semua kan sudah kumpul. Sudah ketemu satu sama lain. Terus terang, Bapak, Mama, dan Stefanus, hari ini Bapak bahagia sekali. Karena sudah lama sejak Mince masuk kelas 4 SD, kita tidak saling jumpa. Bapak pun belum pernah cerita sama Mince tentang perjodohan ini. Baru kemarin pas Mince dengar kelulusan Bapak cerita kepada dia.
1: Iya, Kak. Kalau Stefanus sudah saya sampaikan dari waktu dia masih SMP, bahkan dia sudah kenal Mince dari dulu. Dorang dua kan satu sekolah. Iya kan, Nak?
4: Iya, betul sekali. Weh, Mince semakin manis. Bapak dan Mama pupulihan paling andalan sudah.
0: Bagus sudah kalau begitu, Bapak. Saya memang tunggu Mince sudah lulus SMA, baru kasih tahu dia.
1: Karena sekarang semua sudah kumpul, sudah baku ketemu satu sama lain, jadi Bapak mau tanya baik-baik ke Mince sama Stefanus tentang niat baik keluarga besar kasih jodoh kamu dua. Kamu dua setuju kah? Terutama Mince, karena Stefanus dia sudah setuju ini.
2: Iya, Bapak. Awalnya saya berat sekali karena sama sekali saya tidak tahu siapa orang yang dijodohkan ke saya, Bapak. Lalu saya juga masih ingin lanjutkan kuliah dan bisa kerja.
5: Nak, kalau soal kuliah dan kerja jangan khawatir. Karena Mama sama Bapak sangat setuju untuk kamu pikirkan dan punya masa depan yang baik. Stefano suka sama perempuan yang pandai, makanya pilih Mince.
3: Mince, kau sudah dengar sendiri kan? Mama sudah bilang, kamu terima dulu sayang. Bapak dan Mama punya pilihan tersalah. Sudah lega sekarang kan?
0: Betul yang Mama sampaikan itu, Nak. Kalian juga kan sepertinya saling kenal dan saling suka ini. Benar tidak?
2: Iya.

RRI Merauke telah mempersembahkan drama radio Salah Sangka Yang Baik dengan para pemain. Bapak diperankan oleh Bambang Hermawan, Mama diperankan oleh Nonce Manuputi, Sumarlan berperan sebagai Bapak Stefanus, Ida Artiningsih berperan sebagai Ibu Stefanus, Mince diperankan oleh Via, dan Stefanus diperankan oleh Jimmy. Teknik dan montase Desi, penulis naskah Deci Sambe, sutradara Desi Ratnawati.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Teman terbaik kamu.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Brando, jumpa lagi ya dengan saya sendiri, Donata Mahusen, tentunya di hari ini ya, edisi di hari Jumat ya, 25 September ya, 2026 tentunya, yang bakal teman ini kalian sama teman Brando hingga pukul 12 nanti ya. Selepas dari pukul 7 ya, ada info Brando, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di malam hari ini teman Brando, dan tentunya di pukul 8 atau di pukul 20 ya, selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi ya seputaran kesehatan ya, akan Dona hadirkan untukmu nanti ya. Mana-mana kamu di malam hari ini teman Brando, dan langsung saja teman Brando kita ke informasinya ya, di mana ini ada waspada ya, kasus influenza A meningkat ya, dan kita harus kendali ya, gimana cara kendalinya dan gejala, kenali gejala dan cara mengatasinya teman Brando. Lagi banyak yang sakit flu belakangan ini, jangan anggap sepele ya teman Brando. Influenza bisa menular dengan cepat ya, terutama saat kita banyak beraktivitas di ruang tertutup dan ramai ya. Yuk kenali ya gejala influenza A dan cara mengatasi supaya tidak salah langkah teman Brando. Yang pertama, influenza A lagi naik nih teman Brando. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan ya, proporsi kasus positif mencapai 38% ya pada minggu ke-35 di tahun 2026 ya. Naik dari 22% pada minggu sebelumnya. Mayoritas kasus yang terdeteksi juga merupakan influenza A teman Brando. Yang berikutnya, terus influenza A itu kayak gimana sih? Infeksi ini menyerang ya sistem pernapasan ya, mulai dari hidung, tenggorokan sampai paru-paru ya. Gejalanya bisa muncul tiba-tiba dan cukup mengganggu aktivitas sehari-hari juga nih teman Brando. Yang berikutnya, jangan sepelekan gejalanya teman Brando ya. Mulai dari demam ya sekitar 38 derajat Celcius ya atau lebih, kemudian batuk kering ya, sakit tenggorokan ya, hidung tersumbat atau berair ya, saat disertai sakit kepala, kemudian nyeri otot, menggigil, badan lemas, sampai nafsu makan menurun teman Brando. Kemudian yang berikutnya, bisa tertular juga ya lewat nafas teman Brando. Saat orang berinteraksi, batuk, bersin atau berbicara ya, risiko lebih tinggi ya kalau sering berada di tempat ramai ya, kontak dekat ya sama orang sakit atau kondisi tubuh lagi menurun teman Brando. Yang berikut, kasus influenza A bisa dirawat di rumah ya. Cukup istirahat dan tidur ya, perbanyak minum ya, konsumsi makanan bergizi serta gunakan obat pereda demam atau nyeri sesuai aturan pakai ya teman Brando. Yang berikutnya, kalau masih bergejala, kurangi kontak sama orang lain ya. Tapi kalau gejalanya semakin berat atau sampai muncul sesak napas ya, jangan ditunda ya teman Brando, segera periksa ke dokter. Yang penting ya, jangan maksain ya aktivitas kalau tubuh lagi minta istirahat ya teman Brando.

Oke, nama Pradua. Aduh, ini wajib ya untuk kita ketahui bersama ya, apalagi kita harus waspada ya, di mana ini ada kasus influenza A yang lagi meningkat ya, dan kita harus mengenali gejala dan cara mengatasinya, teman Pradua, tanpa harus kita ke fasilitas kesehatan ya. Wajib untuk kamu bisa lakukan di rumah ya, dengan cara istirahat ya, apalagi disertai dengan flu, batuk dan sebagainya. Aduh, susah ya. Apalagi dengan musim kemarau yang begini, wajib ya ketika kita beraktivitas di luar, wajib untuk kita melindungi diri kita dengan selalu menggunakan masker ya. Ini karena apa? Ya, karena debu di mana-mana ya. Wajib untuk kita mencegah ya dengan sendiri, teman Pradua. Jadi ketika kita beraktivitas di luar ruangan ya, atau iya, wajib untuk kita menggunakan pelindung, itu baik jaket juga ya, masker, helm. Ini wajib untuk kita melindungi diri kita ya, sehingga tubuh kita tetap fit, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana karena kita masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Oke, kita langsung saja ya teman Prado ya, di mana ya ini intinya bukan soal tidak boleh makan mie ya teman Prado. Tidak boleh makan mie instan sama sekali, tapi ya bikin pola makan yang lebih beragam dan seimbang ya teman Prado. Karena sekali makan mie ya enggak apa ya, yang perlu diperhatikan itu kalau sudah makan mie instan setiap hari ya. Jujur, kamu makan mie instan seminggu berapa kali nih teman Prado? Kurangi pelan-pelan, jangan langsung stop ya teman Prado. Buat yang suka kecanduan banget ya, jangan langsung maksa ya untuk berhenti total teman Prado. Coba mulai kurangi ya, bertahap ya. Ya, pelan-pelan saja, yang penting konsisten teman Prado. Pakai alternatif lebih sehat ya. Kadang ngidam mie instan bukan cuma karena lapar ya, tapi karena pengen rasa gurih dan praktis. Coba ganti sama makanan lain ya, yang tetap gampang dibuat tapi punya kandungan nutrisi yang lebih baik teman Prado. Jangan di stok ya, kalau di rumah selalu ada stok mie instan, coba mulai kurangi ya, biar kamu tidak gampang makan saat lagi lapar ya teman Prado. Ubah kebiasaan pelan-pelan ya, kecanduan biasanya terbentuk karena kebiasaan. Jadi coba ya mulai ubah pola makan pelan-pelan ya. Tidak perlu ekstrim ya, cukup mulai dari pilihan kecil yang lebih baik setiap hari teman Prado. Kalau masih belum bisa lepas ya, coba tambahkan bahan lain ya. Kalau lain seperti sayur atau sumber protein ya. Jadi tetap bisa menikmati mie instan yang lebih seimbang teman Prado. Cari tahu pemicunya ya. Coba kenali alasan kamu sering makan mie instan. Apakah karena lapar, malas masak, stres, atau cuma kebiasaan ya. Dengan tahu penyebabnya, kamu bisa cari cara lain ya untuk mengatasinya teman Prado. Yang berikutnya, tetap konsisten, jangan mudah menyerah ya. Ubah kebiasaan tidak instan ya. Kalau sesekali masih makan mie instan, bukan berarti gagal ya. Yang penting tetap punya usaha buat kurangi dan mulai bangun pola makan yang lebih sehat ya teman Prado. Oke, teman Prado, itu beberapa cara ya untuk buat yang sering mengkonsumsi ya. Ini ada beberapa cara ya. Ada 7 cara ya untuk berhenti secara perlahan-lahan buat yang kecanduan mie instan ya, teman Prado. Oke, teman Prado, itulah informasi yang terakhir yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20:51 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya informasi seputaran kesehatan bakal Dona akhiri ya untuk program jaga malamnya. Dan nantinya setelah ini di pukul 21 ya, ada musik live chat langsung dari Prado RRI Jakarta. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 22 dengan info-info yang menarik yang bakal Dona hadirkan untuk menanti teman Prado. Jadi tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Pradu FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Pradu, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elana Gersandaru, teman Pradu malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pradu seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Pradu, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Pradua. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Pradua, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Pradua, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Pradua, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pro 2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di rotate enggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Ah, gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
1: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh, Mang?
1: Alhamdulillah.
0: BTW ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
1: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
2: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
2: Di daerah Blok M.
0: Widih. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
2: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. Okay. Eh, BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
1: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
1: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, siapa tuh?
2: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
1: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
1: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
1: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Jalan Cemar, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
1: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka, Kang, 457.
1: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
2: Lebih ke gang gitu.
1: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Okay. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pro 2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
1: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi 2 gitaris sama 1 drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
1: Dedean Kardun, Mas, itu, Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
1: Iya, lagi sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Dedean Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
0: Serius? Gila. Ini harusnya ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
1: Harusnya ada, Mas.
0: Biar.
1: Jangan antri,
0: Mas. Kenapa emang?
1: Kalau saya sih mendingan nggak ada, Mas. Deden bro, Mas, bener kasihan ke Masnya.
0: Eh, betul Kang Deden tadi apa posisinya?
1: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
1: Kami butuh orang unik, Mas, di
0: situ. Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
1: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Dedean Kardun.
0: Keren. Oke, okay, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gue buka malam hari ini di WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, really? saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. boleh, siapa jadi, nih?
2: Temen nongkrong pasti dari zaman-zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
2: Nongkrong main, ya motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan, tahun 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini nongkrong bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana, kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis tahun ini.
0: Gitu. Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Judulnya menang untuk kalah.
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik nih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik.
0: Tetap di musik ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: undas ya Mas.
0: Iya. Tapi
2: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang
1: dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing, dikasih sama
0: serius dia. Dikasih burung
1: gitu.
2: Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Jadi kami juga mau mencat Deden tuh kasihan
0: karena udah dikasih burung ya. satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu Mas. Jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke,
2: oke. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
2: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah kan.
0: Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh. Keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman gak seperti zaman-zaman pita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip itu, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya Mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
2: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya. Iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu mas.
1: Ya, kayak arisan kita tuh mas, pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat terus nongkrong. Udah mulai ngobrolin.
2: Obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin petrol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh,
2: malah ada satu momen dia mau syuting clip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung mas. Ada
0: itu kan itu yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya.
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul mas.
0: Tapi gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikel yang nulis liriknya jadi
0: Cikel. Ah, silakan Kang Cikel gimana?
1: Pak Yana bantuin Pak Yana aja. Oh,
0: ya udah, Kang Cikel semampunya dulu deh.
1: Pak Yana.
2: Enggak, sebenarnya si sang pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu sang pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
2: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih Kang, kalau misalkan PH request soundtrack lah katanya original soundtrack tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
2: Iya. Ya,
1: mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu kayak keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sistri 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua. Kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana. Nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka, tapi kita dengerin dulu. This is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman, termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan mixing masteringnya yang dilakuin sama timnya si Yana Her dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang, atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang gitu. Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada 457, beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya.
2: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit.
0: Iya, gitu. After credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari at C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang,
2: sehat.
0: Ya.
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Street 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Street 457 itu mas. Tapi di Street 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Enggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Street 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Street 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wah mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya?
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang gak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, ada yang baper sih alhamdulillah ya, gak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Street 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh, yeah.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di

0: Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
1: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
1: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
1: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur sekarang gitu. Nah, kalau menurut akang-akang gimana nih?
1: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu, ternyata yang membuat kami sebagai strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
0: Itu triggernya ya?
1: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
1: Karena saya tuh termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, Si Lagi Bohong, Kisah Aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
1: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
1: Nah, yang luar biasanya semua karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius Kang? Jadi, beneran?
1: Serius, jadi gak ada tulisan, kertas, gak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
1: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, ciri-nya kayak gini ya, kembangin, dan itu yang luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
2: Oh iya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo?
2: Sempat di Nina Producer juga ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena. Ya.
0: Tapi materinya nggak dipegang sama strip tuh?
1: Nggak dipegang.
0: Oh.
1: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu.
0: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
1: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
0: Iya. Waktu
1: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang ketika dikutin deh, oh iya bener ini ya, oh iya sisi Black Shadow itu seperti ini, oh sisi Stinging Bee itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita rancangin.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak Kang? Apa ingat semua ternyata?
1: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya Kang ya.
1: Iya.
0: Wah, gila.

0: Gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
1: Iya.
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Perdua, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya Kang ya? Sang Pemenang ya. Ini udah bisa didengerin di mana aja nih Kang?
1: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
0: Oh iya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
1: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, nah karena Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November, yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
1: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga. Jadi, intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin. Apa, kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
2: Gimana paling jelas mas?
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah yang bisa ditonton?
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana Kang?
2: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah tuh dikepoin ya, jangan lupa dan juga ditonton video musiknya dari Sang Pemenang teman Pro 2. Nah. Karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget Kang udah mau ngobrol ya sore hari ini. Sambil ngopi-ngopi sama-sama. Santai tadi.
1: Sama-sama Kang, terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
1: interview Indonesia.
0: Nah, namanya nama teknologi. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke. Sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya. Disalamin Mas.
0: Iya, tolong disalamin minta dedek sekilo ya kalau bisa.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
1: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye teman Pro 2.

Kita memperadu, kita masih di Jaga Malam ya. Selepas dari pukul 21 ada musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan tentunya di pukul 22 ya, selama 1 jam ke depan akan ada beberapa informasi ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malamnya kamu ya. Oke, tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya. Untuk diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat yang lagi bersantai bersama keluarga di rumah ya.

Oke, teman Prado, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya, teman Prado, di mana ini ada niatnya nabung ya buat dana darurat, tapi ternyata setiap harinya darurat nih, teman Prado. Niatnya nabung ya buat dana darurat, tapi realitanya ya ini malah setiap hari ada aja ya pengeluarannya dan terasa darurat ya ini ya. Baru gajian dan mau nyisahin ya uang, tiba-tiba motor minta diservis ya, kemudian HP rusak, dan ada kebutuhan keluarga juga ya, ada tagihan darurat juga, sampai pengeluaran kecil yang kelihatan sepele ya, tapi terus muncul, teman Prado. Belum sempat dana darurat terkumpul ya, uangnya udah kepakai habis nih, teman Prado.

Dan kondisi kayak gini ya, bikin punya dana darurat terasa semakin susah ya. Apalagi buat yang pengeluarannya memang banyak ya, yang datang silih berganti. Akhirnya istilah dana darurat cuman bukan cuman soal kejadian besar ya, seperti kehilangan pekerjaan ya, ataupun kebutuhan medis ya, tapi juga hal-hal yang tidak terduga ya, yang muncul di tengah rutinitas yang begitu padat ya, dan bikin saldo mendadak ikut sekarat nih teman-teman.

Oke, Taman Prado, itulah informasi ya yang sudah Dana hadirkan untuk kamu ya, di mana buat yang niatnya mau menabung ya, tapi ternyata setiap harinya darurat. Aduh, bukan kamu saja ya, semua termasuk Kadona ya, salah satunya Taman Prado. Tapi wajib ya untuk kita selisih mana yang diutamakan dulu ya. Ketiga itu baru kamu boleh disimpan ya untuk dana daruratnya kamu ya. Oke, Taman Prado, itulah informasi ya yang pertama yang sudah Dana hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini Taman Prado. Jangan kemana-mana karena kita masih di Jaga Malam.

0: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
0: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
0: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Okay.

istirahat nih ya. Yang belum ya, boleh request lagu ya. Hei ya, asik. Dan tentunya buat kamu yang sudah pada istirahat di rumah ya, pastikan untuk selalu memeriksa pintu jendela ya, apakah sudah pada tutup belum. Kalau belum ya, segera untuk kamu kunci ataupun tutup ya. Karena apa? Kita tidak tahu ya, sehingga hal-hal yang memang kita tidak inginkan dapat terjadi teman Pro 2. Jadi tetap waspada ya. Iya, kita langsung saja teman Pro 2 ke informasinya ya. Ini ada fakta ya, di mana seorang cewek yang suka jawab terserah ya, itu tujuannya biar ngepasin ya sama budget cowoknya teman Pro 2. Kata terserah dari seorang cewek ya tidak selalu berarti tidak ya. Ini suatu pilihan teman Pro 2. Pas lagi mau jalan atau makan bareng pacar kamu ya, jawabannya pasti terserah ya ketika ditanya teman Pro 2. Bisa jadi cara halus ya buat menyesuaikan ya pilihan sama kondisi pasangan kamu juga ya, misalnya ya. Daripada langsung ngajak makan di tempat mahal ya, dia lebih milih bilang terserah teman Pro 2. Iya, dia lebih milih terserah teman Pro 2 biar cowoknya bisa nentuin ya tempat sesuai dengan budget yang lagi dipunya ya teman Pro 2. Jadi bukan berarti dia tidak punya ya, atau iya tidak punya tempat yang pengen didatangi ya, tapi lebih ke tidak mau bikin pasangan merasa harus keluar uang lebih dari kemampuannya teman Pro 2. Rasa sungkan ini jadi alasan kenapa jawaban terserah muncul, apalagi kalau dia tahu kondisi keuangan pasangannya ya lagi nggak memungkinkan teman Pro 2. Akhirnya pilihan tempat atau kegiatan diserahin ya ke pasangan biar sama-sama nyaman ya. Meski begitu maknanya tetap tergantung ya. Maknanya ya tetap tergantung orang dan situasi teman Pro 2.

Oke, teman Prado, itulah informasi ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Di mana ya, ini kata terserah ya dari pasangan kamu ya, terutama cewek-cewek ya. Ini yang sering jawab terserah itu bukan karena cara menghargai ya seorang, karena setiap cewek ya ini punya pilihan tersendiri ya. Jadi ketika si cowoknya pengen ya untuk ngajakin makan, kalau sudah kata terserah ya berarti mohon dimaklumi ya teman Prado, karena ada perasaan yang harus dijaga ya. Oke, teman Prado, jangan kemana-mana karena nantinya akan ada informasi-informasi menarik ya yang akan Dona hadirkan untukmu nanti. Jadi tetap stay ya di Jaga Malam.

Oke, teman peradaan, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22:50 waktu Indonesia Timur ya. Di akhir perjumpaan kita untuk program Jaga Malamnya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman peradaan. Dan kita langsung saja, teman peradaan, ke informasinya ya. Ini ada studi mengatakan bahwa studi sebut bahwa orang yang sering bilang aku nggak apa-apa justru lebih rentan stres, teman Pradua. Ternyata ya, teman Pradua, terus-terusan ya menaikkan emosi, nggak bisa emosi hilang ya. Ini buat yang setiap hari ya, kalau kamu memang lagi baik-baik saja ya, padahal ada hal-hal yang memang kamu tidak mau cerita ya, tapi ternyata teman berdua ya, kalau hari ini kamu memang lagi tidak baik-baik saja ya, tidak apa-apa ya, karena kamu harus kamu tidak harus ya selalu terlihat kuat, teman berdua. Ya, kadang kita bisa bilang nggak apa-apa ya, bukan karena memang lagi baik-baik saja, teman Pradua, tapi karena yang pertama malas cerita ya, kemudian tidak mau bikin orang lain ikut kepikiran ya. Yang berikutnya takut dibilang lebay ya. Kemudian yang berikut, kamu juga tidak harus tidak tahu harus mau cerita ke siapa ya. Ini sering ya kita alami ya. Kemudian yang berikutnya, kamu tidak harus langsung cerita ke semua orang lain ya, ke semua orang ya, terutama keluarga ya, tapi setidaknya coba untuk kamu harus jujur ya. Yang pertama ya, mungkin kamu harus bilang ke diri kamu sendiri bahwa iya, kamu lagi capek ya. Kemudian kamu sebenarnya kecewa ya. Yang berikutnya, kamu juga harus bilang kamu lagi tidak baik-baik saja nih, teman peradua. Oke, teman peradua, di mana ini sering kita alami ya, mungkin kamu lagi stres ya, kamu sering menutupi dengan kata kamu lagi baik-baik saja, padahal ya ini kamu sedang tidak baik-baik saja ya, justru kamu lebih untuk malas cerita, kemudian tidak mau orang lain ikut kepikiran ya, takut dibilang lebay, tapi jangan sampai tersimpan sendiri ya. Kekecewaan kamu itu, tapi kamu harus jujur ya ke diri kamu sendiri bahwa kamu lagi capek ya. Kemudian kamu juga harus mengatakan bahwa kamu harus kamu lagi kecewa ya, kamu lagi tidak baik-baik saja ya. Jadi solusinya gimana ya, kamu harus cerita ya ke orang-orang yang memang kamu anggap bisa untuk menerima ya keluh kesah kamu ya, ya terutama untuk ke keluarga ataupun ke pasangan kamu juga boleh ya, untuk kamu cerita. Jangan sampai pilih teman ya dengan mulut bocor ya, kita biasa bilang di sini di

ya, terutama kita orang timur ini ya, Papua ya, jangan cerita kayak orang-orang yang mulutnya bocor, takutnya cerita kamu yang diceritakan ke teman kamu itu malah ada cerita-cerita dan mulutnya sambung menyambung ya. Jadi ketika kita mau cerita, kamu ada rasa kecewa ya, ini wajib untuk kamu pilih teman ya dengan baik juga ya, sehingga teman tersebut bisa mendengarkan, atau jangan diteman ya, keluarga adalah tempat untuk kamu mengeluh ya teman peradua. Dan tidak terasa teman peradua, waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya kita akhiri ya untuk program Jaga Malamnya. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 5 ya, 5 sore hingga pada pukul 22 lewat 55 menit. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana, karena nantinya setelah ini di pukul 23 nanti bakal ada jazz musik teman perdua. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi ya di pukul 5. Jadi kamu ditemani sama Kak Dona nantinya di day part 2 di pukul 11 nanti ya teman perdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Akhirnya saya Dona Tamahusi pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, dan sampai jumpa. Bye-bye.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jaran lain, Bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, Ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi gak menentu, ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
4: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah, dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya, baru dia kesini.
5: Kasihan, harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi, dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu, saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi, Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu! Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Nggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Nggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu nggak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku nggak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya?
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang gak sanggup ya udah, aku gak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Gak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya, kenapa ayah harus pergi? Tapi kini, semua orang tahu jawabannya.
7: Drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai jumpa.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.
5: Motivasi rohani.

Shalom sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi rohani di pagi ini saya beri tema menentukan prioritas, yang saya ambil bacaan Alkitab Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 14. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang mempunyai nama Daud. Ia berprestasi yang sangat luar biasa semasa belajar di SMA. Ia berprestasi dalam bidang olahraga bola basket dan juga berprestasi di dalam kelas. Setelah lulus SMA, Daud melanjutkan kuliahnya di sebuah universitas ternama. Hal yang menarik dari pemuda tersebut, ia menulis sebuah semboyan atau moto pribadinya di atas meja belajarnya, yaitu "Saya nomor 3". Teman-temannya penasaran ketika membaca tulisan itu. Dengan senyuman penuh misteri, ia menjawab, "Saya akan mengatakan nanti setelah lulus kuliah." Demikianlah Daud membiarkan tulisan itu tetap menjadi rahasia, sambil terus ia mencetak prestasi-prestasi yang hebat di kampusnya. Waktu terus berlalu, kini saatnya wisuda. Di hari wisuda itu, teman-temannya menagih janji Daud. Daud akhirnya menyampaikan makna tulisan "Saya nomor 3" pada teman-temannya. Dengan senyum bahagia, Daud mengatakan bahwa hidup ini yang diberikan oleh Tuhan, karena itu Tuhan yang utama. Dalam mengaplikasikan makna tersebut, pengakuan akan penghargaan kepada orang tua sebagai wakil Allah menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang menghargai Tuhan sekaligus menghargai orang tua. Itulah nomor 2. Saya adalah anak dan ada di nomor 3 karena tanpa Tuhan dan orang tua, maka saya tidak ada di dunia ini. Daud melakukan ini dan apa yang harus ia lakukan sebagaimana ia ada sebagai seorang manusia. Ia menentukan skala prioritas dalam hidupnya adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena dalam hidup ini ada berbagai pilihan yang setiap hari disedorkan kepada kita. Kita harus memilih mana yang terutama dan menjadi fokus perhatian, dan mana yang bisa dinomorduakan. Tuhan Yesus Kristus, seperti bacaan kita saat ini, sampai pada tingkat pengorbanan diri karena menempatkan dirinya sebagai prioritas yang ketiga. Dia menempatkan kepatuhannya kepada Bapa sebagai yang pertama, keselamatan kita sebagai yang kedua, dan kepentingan dirinya yang ketiga. Tuhan Yesus menghendaki agar kita melakukan hal yang sama dalam hidup ini. Kita harus mengutamakan Tuhan sebagai skala prioritas hidup yang benar. Seharusnya kita menempatkan Allah di nomor yang satu, nomor yang pertama, utama bagi setiap kita. Berikutnya sesama, dan yang terakhir adalah diri kita. Lebih daripada itu, aplikasikanlah nomor 3 ini sebagai sebuah komitmen bahwa Tuhan yang utama, orang tua, dan kemudian kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga motivasi di pagi ini memberikan inspirasi bagi kita semua yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. DPR Kabupaten Merauke menghimbau masyarakat tidak menggunakan cara membakar saat membersihkan maupun membuka lahan. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Martin Gana, anggota DPRK Merauke, mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi lahan yang kering pada musim kemarau dapat membuat api lebih mudah menyebar dan sulit untuk dikendalikan. Martin Gana mengingatkan aktivitas pembakaran untuk membersihkan lahan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas apabila merambat ke kawasan lain. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, asap akibat kebakaran juga dapat berdampak terhadap kesehatan. Kabupaten Merauke menjadi salah satu wilayah di Papua Selatan yang perlu mendapat perhatian terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Data BMKG pada awal September 2026 menunjukkan Merauke mencatat 670 titik api. Sementara titik dengan tingkat kepercayaan tinggi juga terpantau di wilayah kabupaten tersebut. Pemerintah dan sejumlah instansi terkait sebelumnya juga telah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar selama kondisi kemarau. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Merauke.

Kita ke info berikutnya. Pemerintah Kabupaten Merauke meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus yang melayani kebutuhan bahan bakar minyak BBM bagi petani di Kampung Amunkai, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. SPBU tersebut disebut menjadi yang pertama di Indonesia yang secara khusus diperuntukkan bagi petani. Kehadirannya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Merauke pada 4 Juli 2026 lalu. Ketika para petani menyampaikan aspirasi agar tersedia SPBU khusus untuk mendukung aktivitas pertanian. Bupati Kabupaten Merauke, Yosep Ladib Gepse, dalam sambutannya mengatakan keberadaan SPBU khusus petani menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam menekan biaya produksi pertanian yang terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Merauke berharap pengoperasian SPBU khusus petani menjadi langkah awal untuk memperkuat dukungan terhadap potensi petani sekaligus meningkatkan produksi pangan serta mengurangi berbagai kendala yang selama ini dihadapi di lapangan.

Kita ke info terakhir. Kisah sejarah dan keberagaman budaya Merauke akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Festival Kalimaro 4 yang dijadwalkan berlangsung tanggal 1 hingga 5 Oktober 2026. Kegiatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara tersebut dipusatkan di Yonggo, Dusun Sirapu, Kampung Urum, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Festival tahun keempat ini disiapkan dengan konsep yang lebih besar dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Penyelenggara tidak hanya menampilkan pertunjukan budaya, tetapi juga menghadirkan kembali cerita sejarah yang berkaitan dengan perjalanan terbentuknya kota Merauke. Josephine Iriani Kewamijai, Direktur Yayasan Kalimaro Bangkit, mengatakan salah satu cerita yang akan diangkat berkaitan dengan pertemuan misionaris Belanda dengan masyarakat Malin. Cerita tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sejarah Merauke melalui kegiatan budaya yang dapat disaksikan masyarakat. Rangkaian festival juga akan diwarnai dengan prosesi buka sep dan penyajian makanan tradisional khas Malin. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat Marin, Yeinan dan Kanum, serta masyarakat dari Kabupaten Mapi, Asmat Bovendigul, dan masyarakat Nusantara yang tinggal di Merauke. Festival Kalimaro 4 turut mendapat dukungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk persiapan sejumlah fasilitas panggung. Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga memberikan dukungan melalui dana hibah kepada Yayasan Kalimaro Bangkit, sementara pemerintah Kabupaten Merauke mendukung melalui Dinas Pariwisata. Josephine menambahkan, penyelenggara berharap Festival Kalimaro 4 dapat menjadi ruang pertemuan masyarakat, sekaligus memperkenalkan sejarah, budaya, dan potensi Merauke. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas pengenalan budaya lokal melalui agenda pariwisata yang melibatkan masyarakat secara langsung. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Spada.
0: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi di sini yang akan menemani pagi hari kamu dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, selamat pagi, selamat bersuka cita, dan selamat menikmati hari Sabtu ini ya teman Pro 2. Hari Sabtu itu biasanya identik dengan keceriaan dan kebahagiaan karena besoknya hari Minggu ya teman Pro 2. Sabtu dan Minggu itu merupakan salah satu dua hari yang saling berkaitan teman Pro 2. Kalau nggak ada hari Sabtu, hari Minggu itu nggak akan terasa istimewa. Tapi kalau nggak ada hari Minggu, hari Sabtu juga nggak akan terasa istimewa teman Pro 2. Ya yeah, buat teman Pro 2 yang udah bangun atau baru bangun alangkah baiknya minum 2 gelas air putih dulu ya teman Pro 2 sebelum kamu beraktivitas untuk melancarkan sistem pencernaan dan juga meningkatkan metabolisme tubuh kamu. Dan buat teman Pro 2 yang sudah bangun, jangan lupa untuk sarapan karena beraktivitas perlu energi ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang udah sarapan, jangan lupa untuk mempersiapkan barang-barangnya sebelum kamu mulai beraktivitas hari ini. Apapun aktivitas kamu, semoga hari ini dilancarkan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa sih di tanggal 26 September ini. Yang pertama, Hari Statistik Nasional. Diperingati setiap tahun tanggal 26 September dan merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah statistik di Indonesia. Penetapan Hari Statistik Nasional dilakukan oleh Presiden Soeharto pada Agustus 1996. Tanggal ini merupakan tanggal terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik sebagai pengganti Statistik Ordinan Titi 1934, yaitu pada tanggal 26 September 1960. Adanya hari ini bertujuan untuk menandai terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 sebagai titik awal perjalanan BPS dalam mengisi kemerdekaan di bidang statistik yang sebelumnya diatur berdasarkan sistem perundang-undangan kolonial. Oke, next, Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir, teman Pro 2. Hari ini dideklarasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Desember 2013 dan telah diperingati sejak saat itu. Adanya hari ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya pengendalian energi nuklir serta penghapusan senjata nuklir dan senjata utama lainnya yang dapat digunakan untuk pemusnahan massal. Dan yang terakhir, Hari Kontrasepsi Sedunia, diperingati secara global bukan cuma di Indonesia saja teman Pro 2. Ya, hari ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan dalam berkeluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Setelah menikah, perencanaan keluarga adalah hal terpenting yang harus dipersiapkan secara matang selain finansial tentunya ya. Perencanaan keluarga yang matang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta memaksimalkan kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak. Jadi secara sederhana, hari kontrasepsi ini mengingatkan kita untuk merencanakan setiap kelahiran teman Pro 2. Dulu ada propaganda bahwa banyak anak banyak rezeki. Sebenarnya itu nggak benar juga ya teman Pro 2. Yang harus diyakini adalah setiap anak punya rezeki, bukan banyak anak banyak rezeki. Karena kalau banyak anak tapi nggak bisa ngurus ya untuk apa ya teman Pro 2? Malah kasihan anaknya, sekolahnya nggak beres dan juga perekonomian juga terombang ambing dan juga kasih sayang kurang ya kepada anak kalau banyak anak tapi nggak bisa menjaga dengan baik. Alangkah baiknya mempersiapkan kelahiran satu atau dua anak itu udah lebih baik ya teman Pro 2 di era sekarang ini di mana kita harus memikirkan berbagai macam kebutuhan, pengeluaran, pemasukan dan lain-lain. Dan jangan lupa anak kamu juga butuh jajan ya teman Pro 2. Jadi persiapkan dengan matang angka kelahiran atau persiapkan dengan matang setiap kelahiran yang direncanakan. Oh ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 26 September. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi hal-hal baik, apa yang diimpikan tercapai, apa yang direncanakan berjalan dengan lancar. Dan semoga aku, kamu, dan kita semua yang mendengarkan Pro 2 hari ini diberikan rezeki berlimpah dan banyak uang. Amin, amin, amin, amin.
Oke, teman Pro 2 untuk menemani kamu sarapan, bakal aku putarkan lagu-lagu berikut ini ya. Tapi aku kayaknya pengen spill dulu deh, ada info apa yang bakal aku bagikan buat kamu di pukul 7.20 hingga pukul 8.50 nanti. Yang pertama kita akan membahas fakta unik bangun di pagi hari. Siapa nih yang susah banget bangun pagi hari? Banyak hal-hal menarik yang bisa kamu dapatkan di pagi hari loh teman Pro 2. Bahkan fakta-fakta unik itu lebih banyak seputar pagi hari ketimbang siang atau malam hari teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama fakta unik bangun di pagi hari. Dan di info kedua, berhubung hari ini hari Sabtu ya teman Pro 2, tepatnya tanggal 26. Aku akan mengajak kamu untuk membahas fakta menarik hari Sabtu yang jarang banget dibahas teman Pro 2. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, kita kembali setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Kembali lagi di Spada, teman Pro 2. Teman Pro 2, bangun pagi bukan sekedar kebiasaan lama yang diajarkan orang tua, melainkan gaya hidup yang harusnya itu diterapkan setiap hari, teman Pro 2. Didukung oleh fakta sains psikologi dan produktivitas, berikut ini adalah fakta unik bangun pagi. Yang pertama, puncak hormon kebahagiaan dan fokus. Saat subuh atau pagi hari, tubuh mengalami lonjakan hormon kortisol secara alami, dikenal sebagai cortisol awakening response. Dalam jumlah yang tepat di pagi hari, hormon ini tidak memicu stres, melainkan memberi dorongan energi, fokus tajam, dan suasana hati yang lebih positif. Berikutnya, proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Penelitian dari University of Barcelona menunjukkan bahwa orang yang bangun pagi cenderung lebih analitis, teliti, dan minim membuat keputusan impulsif dibandingkan mereka yang suka begadang dan bangun siang hari. Yang ketiga, kreativitas tanpa distraksi atau willpower reserve. Keinginan dan daya pikir manusia berada di level tertinggi pada pagi hari, teman Pro 2. Belum adanya notifikasi ponsel, kemacetan dan gangguan pekerjaan membuat otak berada dalam gelombang alfa yang tenang, kondisi ideal untuk berpikir kreatif. Berikutnya, kualitas tidur malam lebih nyenyak. Menghirup dan terpapar sinar matahari pagi membantu mengatur ulang jam biologis atau ritme sirkadian. Hal ini memicu produksi melatonin atau hormon tidur lebih awal dan lebih teratur saat malam hari tiba. Dan yang terakhir, korelasi dengan kesuksesan dan mental sehat. Studi dari Harvard University mencatat bahwa early risers cenderung lebih proaktif dalam mengantisipasi masalah. Selain itu, riset dalam JAMA Psychiatry menunjukkan bangun 1 jam lebih awal dari kebiasaan dapat menurunkan risiko depresi hingga 23%. Pada akhirnya, bangun pagi bukan sekedar tentang mengalahkan alarm atau terburu-buru memulai tumpukan pekerjaan, teman Pro 2. Ini adalah bentuk komitmen dan hadiah kecil untuk diri sendiri karena telah memberikan waktu sejenak untuk bernafas, menikmati ketenangan, dan menyambut hari dengan kendali penuh di tangan kita. Esok hari saat alarm berbunyi, coba kamu senyum, teman Pro 2. Buka jendela kamar kamu lebar-lebar dan izinkan pagi hari mengubah cara kamu menjalani hidup. Dan satu fakta menarik yang dialami semua orang, ketika kita bangun pagi, hari itu terasa lebih panjang, teman Pro 2. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan dan kamu gak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Apalagi kalau bangun paginya itu di hari Sabtu dan hari Minggu, teman Pro 2. Itu rasanya hari itu penuh dengan sukacita. Kebahagiaan sepanjang hari itu tergantung bagaimana kamu menyambut fajar mentari pagi hari, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas fakta menarik hari Sabtu. Tetap di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Hai, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di Sepada Teman Pro 2. Hari Sabtu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, gak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, Teman Pro 2. Bagi sebagian besar orang, hari ini adalah kesempatan untuk beristirahat dan menikmati waktu bersama keluarga dan juga teman-teman. Namun ada beberapa fakta menarik tentang hari Sabtu yang mungkin belum kamu ketahui, Teman Pro 2. Ya, nama Sabtu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berbunyi Sabbatum, yang diambil dari bahasa Ibrani Sabbat, yang artinya adalah hari istirahat, Teman Pro 2. Dalam tradisi bangsa Yahudi, Sabat adalah hari ketujuh dalam seminggu yang didedikasikan untuk istirahat dan ibadah, Teman Pro 2. Fakta yang pertama, hari Sabtu adalah hari yang populer untuk pernikahan. Sabtu adalah hari yang populer untuk melangsungkan pernikahan di banyak negara karena kebanyakan orang libur bekerja pada hari ini sehingga lebih banyak tamu undangan yang bisa menyempatkan diri untuk hadir, Teman Pro 2. Jadi kalau ditanya orang, kapan nikah? Ya jawab aja, kalau nggak Sabtu, Minggu. Oke, lanjut. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu hari untuk aktivitas rekreasi. Banyak orang memanfaatkan hari Sabtu untuk berolahraga, pergi ke taman atau melakukan kegiatan rekreasi lainnya di rentang waktu siang hingga sore hari pada hari Sabtunya, Teman Pro 2. Ini adalah hari di mana banyak orang melakukan acara-acara seperti konser, olahraga, dan piknik ya, Teman Pro 2. Kenapa waktu yang dipilih adalah Sabtu siang hingga sore? Karena besoknya libur hari Minggu. Jadi nggak begitu ribet untuk menyiapkan segala persiapannya. Bayangin kalau kamu hari Minggu, terus habis itu besoknya harus masuk kerja, harus sekolah, harus kuliah di hari Seninnya. Ya rasanya kayak nggak menyenangkan aja gitu ya, Teman Pro 2. Beda kalau hari Sabtu. Sabtu kan besoknya libur ya di hari Minggunya, Teman Pro 2. Jadi hari ini adalah waktu yang tepat untuk aktivitas rekreasi. Oke, lanjut yang ketiga, hari Sabtu adalah budaya populer. Sabtu sering disebut dalam lagu-lagu populer, film, dan acara televisi. Misalnya lagu Saturday Night oleh Bay City Rollers yang dikenal pada tahun 1970-an. Yang keempat, hari yang baik untuk belanja. Banyak pusat perbelanjaan dan pasar yang menawarkan diskon khusus pada hari Sabtu untuk menarik lebih banyak pengunjung. Ini membuat Sabtu menjadi hari yang sibuk di banyak kota, Teman Pro 2. Dan yang terakhir, Sabtu sebagai hari bersih-bersih. Di beberapa negara, Sabtu seringkali dijadikan hari untuk membersihkan rumah dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang tertunda. Ini adalah waktu yang ideal untuk merapikan rumah setelah seminggu bekerja. Kalau hari Sabtu itu waktu untuk bersih-bersih, lain halnya dengan hari Jumat, Teman Pro 2. Hari Jumat itu lebih ke hari kerja bakti ya, Teman Pro 2. Membersihkan halaman kantor, membersihkan halaman sekolah, membersihkan halaman kampus, dan membersihkan halaman-halaman, ya yang penting halaman lah. Nah, lain halnya dengan hari Minggu, Teman Pro 2. Kalau hari Minggu itu waktu yang tepat untuk nyantai ya, Teman Pro 2. Sabtu itu rekreasi, Minggunya itu nyantai. Karena nggak tahu ya apakah cuma aku yang ngerasa atau Teman Pro 2 juga ngerasa. Rasanya hari Minggu itu cuma sampai jam 12 aja gitu, Teman Pro 2. Lewat dari jam 12 ya udah kayak semi hari Senin gitu, Teman Pro 2. Dan itulah beberapa fakta menarik hari Sabtu. Aktivitas kamu apa nih hari ini, Teman Pro 2? Ada rencana piknik atau rekreasi kemana nih? Kalau enggak, ini malam Minggu ya. Malam Minggu itu waktu yang tepat untuk kamu nongkrong, nyantai, ngopi, ngobrol bareng teman, nonton film, main PlayStation kayak aku. Atau mungkin waktu yang tepat untuk melakukan hobi kamu, hobi bermusik atau hobi membaca buku, menulis lagu, menulis puisi, hobi melukis atau hobi apapun itu, kayaknya waktu yang tepat dilakukan tuh di malam Minggu, Teman Pro 2. Atau malam Minggu juga identik dengan ini ya, Teman Pro 2, bakar-bakar gitu, bakar ayam atau bakar ikan. Kayaknya sering banget ya kita melihat
ada acara ngumpul bakar-bakar tuh di malam minggu. Jarang banget di hari Senin atau hari Selasa. Tapi ada sih. Walaupun gak menutup kemungkinan orang-orang tuh beda-beda ya hari liburnya. Iya, sama kayak kita yang nyiar di sini ya teman Pro 2. Hari Minggu belum tentu libur bagi kita. Oke teman Pro 2, itulah fakta menarik hari Sabtu. Nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca yang disampaikan perkirawan stasiun meteorologi Mopah Merauke. Jangan kemana-mana, tetap enjoy di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: pasang berdega Makcik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

0: bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Terima kasih masih di Sepada Teman Pro 2. Kita masuk ke segmen info cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Yunita STR. Selamat pagi Kak Yunita.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Bagaimana Kak kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Silakan Kak untuk info cuaca pagi ini.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro RRI Merauke dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Yunita, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk kondisi cuaca, wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini umumnya terpantau cerah berawan. Begitu pula untuk siang, malam, hingga dini hari, wilayah Kabupaten Merauke akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 85%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya masih bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 15 hingga 40 km per jam. Berikutnya informasi perkiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Dio Sudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,6 meter pada jam 14 waktu Indonesia Timur dan 4,5 meter pada jam 1 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 1,2 meter pada jam 8 waktu Indonesia Timur dan 2,3 meter pada jam 20 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Sementara kami informasikan untuk potensi angin kencang untuk hari ini masih berpotensi potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan Merauke. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat yang akan beraktivitas di sekitar pesisir maupun di perairan Merauke agar dapat mewaspadai adanya potensi angin kencang tersebut. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca esok hari, Minggu 27 September 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kami kembali ke studio Pro 2 RRI Merauke.
3: Baik Kak Yunita, untuk hari ini sepanjang hari cerah berawan ya Kak?
4: Iya, betul.
3: Dan juga masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan Merauke. Sementara untuk esok hari 27 September cerah berawan, begitu ya Kak?
4: Iya, betul sekali Kak.
3: Baik, terima kasih Kak Yunita untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
4: Terima kasih kembali Kak, selamat pagi.
3: Ya, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Kak Yunita STR, bahwa pagi ini hingga dini hari nanti cerah berawan, dan juga untuk esok hari masih tetap cerah berawan, teman Pro 2. Namun, masyarakat dihimbau untuk mewaspadai potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan Merauke. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, gunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu. Demikian perkiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini.
0: Selamat pagi.

0: sahabat yang putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Ya teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan di program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya teman Pro 2. Setelah ini di pukul 9 kamu akan ditemani program Hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menemani kamu. Dan kita bertemu lagi di pukul 10 dengan Info Pro 2. So, buat kamu, enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang